0: Sesaat lagi Pro 2 Spot. Tungguin ya informasi-informasi menariknya.
1: Masih dari Jalan Durian nomor 1 ya teman, Pro 2 masih bersama Franky tentunya menemani kamu di pagi hari ini ya. Di jam 8 lewat nih, pasti sudah pada sarapan tentunya ya teman Pro 2, dan sudah di tempat kerja masing-masing mungkin ya, atau mungkin dalam perjalanan jauh. Ya, Franky selalu menemani kamu dengan informasi-informasi paling update dan tentunya playlist-playlist terbaik dari studio Pro 2 ND. Dan di Pro 2 Spot kali ini ya, kita akan membahas nih teman Pro 2. Apalagi pagi-pagi nih, kita sering sekali mau berangkat kemana saja ya, ketika kita sudah siap-siap, kita selalu memakai yang namanya parfum. Nah, ini ya ada beberapa pohon yang sering dimanfaatkan untuk membuat parfum. Aromanya khas sekali teman Pro 2. Yes, yang pertama adalah cendana. Wow, kalau berbicara soal cendana ini, kita tahu ya bahwa Pulau Timor itu merupakan salah satu tempat penghasil cendana terbaik di dunia ya teman Pro 2. Yes, karena cendana merupakan salah satu pohon yang paling banyak dimanfaatkan untuk pembuatan parfum, dengan sekitar 90% di produksi minyaknya dilakukan di India. Nah, bagian yang dimanfaatkan dari pohon cendana untuk membuat parfum adalah kayunya. Nah, kayu cendana sering digambarkan memiliki aroma susu yang kental, berminyak yang manis, unik dan mistis tentunya teman Pro 2. Dan masih banyak lagi ya pohon-pohon lain nih yang bisa digunakan untuk membuat parfum ya. Mau tahu apa saja? Tenang, nanti Franky spill semuanya. Kita nikmati dulu Miss Independent dari Neo. Check this out.

0: lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

深的。

Back to Prodospot ya teman Produa. Dan Franky masih memberikan informasi mengenai pohon yang sering digunakan ya untuk membuat parfum nih teman Produa. Tadi ada cendana, yang kedua ini ada yang namanya cedar. Yes, kayu dari pohon cedar merupakan salah satu bahan tertua yang digunakan dalam wewangian. Yes, tanaman ini tersebar di wilayah Mediterania ya, pegunungan Himalaya, pegunungan Atlas di Maroko, dan Virginia di Amerika Serikat. Kayu pohon cedar menghasilkan aroma pedas dengan lapisan dasar yang kuat, sehingga paling sering digunakan untuk membuat parfum pria nih. Kemudian ada gaharu. Gaharu adalah spesies pohon cemara yang berasal dari Asia Tenggara dan India Utara, yang merupakan penghasil minyak esensial oud ya. Uniknya, oud hanya dihasilkan dari pohon gaharu yang terinfeksi, biasanya karena cedera akibat cuaca atau serangga. Saat bagian dalam pohon terinfeksi jamur tertentu, pohon akan bereaksi yang menciptakan resin harum yang berlahan-lahan tertanam di dalam inti kayu yang dikenal sebagai oud di dalam produk. Nah, oud memiliki reputasi sebagai salah satu minyak esensial termahal. Oud digambarkan memiliki aroma kayu, kulit, amber, dan musk. Biasanya minyak esensial oud dicampur dengan bahan artificial untuk menjaga keseimbangan dengan sisi aromatik yang manis.

0: Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Trauma ya dari Silet Open Up dan juga Juan Reza nih, Terman Pro 2. Apakah kamu trauma ya? Mungkin setelah melihat pertandingan tadi ada yang trauma. Kayaknya tidak ya Terman Pro 2 ya. Untuk semua pencinta sepak bola, kita nikmati semua sajian yang ada ya, pegelaran Piala Dunia 2026 nih Terman Pro 2. Dan kita masih membahas tentang pohon-pohon yang digunakan untuk membuat parfum. Yes, tadi ada gaharu juga ya Terman Pro 2. Dan next ini ada yang namanya pohon juniper. Yes, juniper adalah tanaman yang berasal dari keluarga cemara ya. Pohon juniper biasanya tumbuh di Amerika Utara, Eropa, dan Asia. Nah, bagian dari tanaman ini yang sering dimanfaatkan untuk membuat parfum adalah buahnya yang kecil seperti beri dan berwarna kebiruan. Buah ini sering disebut beri karena sekilas mirip blueberry ya, akan tetapi sebenarnya buah ini adalah kerucut kecil yang memiliki sisi kecil yang membuatnya tampak seperti buah beri. Nah, buah beri ini diubah menjadi minyak esensial aromatik melalui proses yang disebut distilasi uap. Nah, ekstrak juniper menawarkan aroma segar, berkayu, dan sedikit pedas ya, Tuan Pro 2.

0: Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna?
1: Obras,
0: obrolan sepada hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Back to Produa Spot ya teman Produa, dan masih ini ada informasi yang mengenai pohon tadini yang digunakan untuk bahan dasar parfum ya teman Produa. Next ini ada yang namanya guaiacum ya, guaiacum. Nah, pohon guaiacum adalah tanaman asli dari Karibia serta sebagian wilayah Amerika Tengah dan Selatan. Pohon ini menghasilkan kayu padat, keras dan sangat aromatik. Sering digunakan dalam pembuatan parfum ya. Kayu dari pohon guaiacum memiliki aroma yang kaya, berasap dan sedikit manis. Yes, kayu mungkin kurang familiar dengan bahan ini ya, tetapi sebenarnya minyak esensial guaiacum sering digunakan sebagai bahan untuk membuat parfum mewah nih teman Produa. Nah, ada juga ya pohon pinus. Nah, ini semua kita tahu ya kalau pohon pinus ini teman Produa. Nah, bagian dari pohon pinus yang banyak dimanfaatkan untuk membuat parfum adalah mahkota zamrudnya yang berbulu dan batangnya yang sebagian besar berwarna coklat. Aroma pinus berasal dari minyak esensial yang dihasilkan dari pori-pori ya. Dan ini semakin panas cuaca, semakin banyak minyak esensial yang dilepaskan ke atmosfer. Minyak esensial pinus menghasilkan kombinasi aroma kayu, tanah, dan sedikit pahit yang terkesan mistis nih teman-teman.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Back to 92,2 FM Pro 2 RRI Endre, teman terbaik kamu. Dan itu dia tadi ya beberapa informasi mengenai pohon yang digunakan ya untuk menjadi bahan dasar parfum di teman Pro 2 ya. Ada cendana, cedar, gaharu tadi ya, dan juga ya juniper, guayanicum ya teman Pro 2. Ada pinus juga tadi ya. Dan itu dua ya informasi terakhir dari Pro 2 Spot di pagi hari ini dalam Pro 2. Dan Freki akan terus bersama kamu sampai di pukul 10 nanti ya. Kita akan melewati program satu lagi di dalam Pro 2 ya. Obrolan sepeda seperti biasa ya. Dan Freki akan menemani kamu dengan playlist-playlist terbaik dari Studio Pro 2.

0: Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke teman Pro 2 masih di 92,2 FM Pro 2 RRI Indah, teman terbaik kamu ya. Masih bersama Frankie menemani kamu di pagi yang indah ini teman Pro 2. Dan di obrolan pada kali ini, say to sorry ya Frankie, belum bisa menghadirkan narasumber ya teman Pro 2, karena ada satu dan lain hal nih. Jadi belum bisa ya, karena belum menemukan kesepakatan untuk waktu yang pas ya teman Pro 2. Ada beberapa narasumber yang coba Frankie hubungi, tapi sedikit berhalangan. Tapi tenang ya, Frankie akan tetap memberikan kamu informasi-informasi. Karena di hari Selasa tema kita adalah moderasi beragama. Nah, Frankie akan memberikan informasi sekitar moderasi beragama. So, jangan kemana-mana guys. Stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RRI Indah. Teman terbaik kamu.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk?
1: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya. Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa. Kamu tahu nggak sih kemarin
2: tolong
1: tas
2: ya.
1: Yang aku beli
2: ini
1: itu
2: penting
1: lagi
2: loh.
1: Promo.
2: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Ih, apaan sih? Gitu
2: aku belum selesai ngomongnya.
3: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

Oke teman Prodo ya, di pagi hari ini ya mengenai moderasi beragama. Nah kita berbicara soal moderasi beragama, bagaimana kalau kita jadikan ya toleransi sebagai gaya hidup kita ya teman Prodo. Apalagi anak muda zaman sekarang kan banyak sekali tempat-tempat kita untuk berbagi ya, membangun kebersamaan dengan teman-teman yang berbeda. Kita sudah banyak platform seperti media sosial, kemudian ada juga komunitas-komunitas di Taman Pro 2 yang membuat kita tuh bisa berkembang dan bertumbuh bersama ya maksudnya, bukan bersambah. Lagi membayangkan tim Brazil nih Taman Pro 2. Nah, kita bisa memanfaatkan platform digital dan media sosial ya, kampanye visual, kita mungkin bisa buat konten-konten edukatif, cinta tentang ya hubungan harmonis yang bisa diciptakan dari perbedaan ya, dan juga membuat motivasi-motivasi mungkin kemudian disebarkan dengan melalui media sosial ya Taman Pro 2, atau manfaat-manfaat positifnya dari toleransi itu sendiri, sehingga bisa memberikan dampak kepada orang lain. Dan ketika melihat orang lain melihat di media sosial itu, dan orang merasa kayak kayaknya enak juga ya, baik juga ini ketika toleransi ini menjadi gaya hidup kita sehari-hari ini, Taman Pro 2.

0: Di wilayah pegunungan Nepal, terdapat spesies lebah madu yang menghasilkan madu unik. Madunya dijuluki sebagai mad honey atau madu gila. Bagaimanakah caranya? Madu gila atau mad honey dihasilkan oleh lebah yang luar biasa. Lebah ini bernama Apis laboriosa dan mereka merupakan spesies lebah terbesar di dunia. Lebah ini hidup di daerah pegunungan dan biasanya membangun sarangnya di tebing berbatu. Banyak orang akan mendaki ke sisi gunung untuk mengambil madu dari lebah tersebut. Madunya dipercaya memberikan banyak manfaat kesehatan bagi tubuh dan punya harga jual yang cukup tinggi. Tapi anehnya, jika dikonsumsi terlalu banyak, bisa menimbulkan halusinasi dan hilang kesadaran. Karena itulah, madu ini disebut madu gila. Namun teman-teman, pada faktanya ada alasan khusus di balik madu gila ini. Lebah-lebah itu ternyata mengumpulkan nektar dari sebuah bunga bernama rhododendron, bunga yang memang banyak terdapat di Nepal. Bunga satu ini terkenal karena racunnya yang bernama Grayanotoxidin. Racun yang apabila dikonsumsi akan menurunkan detak jantung dan tekanan darah. Bahkan bisa juga menyebabkan kematian. Mungkin itulah alasan kenapa negara-negara seperti Australia dan Kanada melarang peredaran madu ini.
1: Teman terbaik kamu.

Tiara Andini dengan adu bola mata teman Pro 2. Kalau kamu adu apa? Adu bola mata saja ya teman Pro 2 ya. Dan masih di informasi tentang bagaimana sih kita menjadikan toleransi itu sebagai gaya hidup teman kita Pro 2. Dan kita juga bisa terjun langsung ya ke masyarakat ya teman Pro 2 ya. Kita bisa terjun langsung ke proyek-proyek yang sosial nih, kita bisa membuat kegiatan komunitas, kemudian pertukaran ide kreatif ya, atau adanya loka karya atau festival seni kolaboratif begitu ya teman Pro 2. Dan mungkin juga ada jadikan ruang publik sebagai zona diskusi. Kegiatan-kegiatan seperti nobar ya, nobar film yang mengangkat tema keberagaman atau toleransi, lalu ada kan sesi diskusi, kita bisa saling bertukar pendapat tuh, itu keren tuh teman Pro 2. Atau kamu juga bisa membentuk circle pertemanan yang inklusif ya, sengaja membangun jaringan pertemanan yang luas dari berbagai suku, agama, dan latar belakang sosial untuk membuka wawasan baru. Nah ini apalagi kita yang kalau pergi merantau nih teman Pro 2 ya. Kalau pergi merantau tuh mendingan kamu harus belajar budaya-budaya baru ya, untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan baru. Nah kamu harus membangun yang namanya lingkungan pertemanan dengan orang-orang yang berbeda.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke teman Pro 2 ya, dengan Madonna dan Dansteria-nya teman Pro 2 yang akhiri kita di pada ya teman Pro 2. Thank you untuk kamu yang selalu stay di 92,2 FM Pro 2 RND, teman terbaik kamu. Dan Frenky harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda karena di studio sudah ada princess kita ya, the one and only Fisgah Sareora alias ya, yang akan menemani kamu di santai siang nanti. So, see you next day part and bye-bye.

0: bilang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma ingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan, karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja, karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Informasi pertama, Juli Leskodat siap kawal aspirasi pemerintah daerah NTT di Banggar DPR RI. Dilansir dari rri.co.id, anggota Badan Anggaran atau Banggar DPR RI, Juli Sutrisno Leskodat, menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur agar dapat diperjuangkan dalam pembahasan anggaran di tingkat pusat.

Informasi selanjutnya, Padar Heritage Conversation kembali mengevakuasi seorang ibu hamil dalam kondisi darurat dari Pulau Komodo menuju RSUD Komodo Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Senin 6 Juli 2026. Evakuasi dilakukan atas permintaan tenaga medis Puskesmas Komodo setelah pasien bernama Dian Lestari didiagnosis mengalami primigera vida dengan kala dua persalinan memanjang yang memerlukan penanganan medis lanjutan. Informasi terakhir, mahasiswa program studi ilmu pemerintah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Katolik Widya Mandira Kupang menggelar sosialisasi perlindungan anak di SDK Panemata Desa Wolokaro pada Jumat 6 Juni 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program kuliah kerja nyata tematik Belajar Kampus Merdeka MBKBM sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat melalui edukasi mengenai perlindungan hak-hak anak. Sekian Info Pro 2.

0: fiesta?
1: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
0: RRI Pro2 FMND, Instagram @Pro2ND, Facebook Pro2ND. Hai hai friends, teman terbaik Pro2, Pro2 Hitlist hadir temani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung!

90,2 FM Produa dari India, teman terbaik kamu. Hai teman Produa, what's up? Happy Tuesday buat kamu teman Produa. Semoga hari ini kamu berjalan dengan smooth ya. Mood juga tetap on. Dan semoga semua yang lagi kamu kerjakan di hari ini bisa selesai tanpa drama. Welcome di Santai Siang bareng sama Priska, spesial di hari Selasa ini ya manis. Dan sekarang saatnya kita masuk di Produa Hitlist. Di sini playlistnya bukan cuma dari Priska saja, tapi juga dari kamu teman Produa. Jadi kalau kamu ada lagu yang lagi kamu repeat terus tiap hari, lagi makan dengar lagu, mau mandi dengar lagu, masak dengar lagu, lagu yang lagi relate sama suasana hati kamu maybe, atau sekedar pengen kasih shout out buat seseorang, aduh, bisa langsung aja kamu kirim requestan kamu dari sekarang teman Produa sampai nanti di jam 11 ya. Jam 12 deh teman Produa, 2 jam berjalannya di Produa Hitlist. Dikirimkan requestan kamu di line WhatsApp kita 082147650422. Tapi and yes, ada lagu-lagu yang sudah disiapkan oleh MD kita Bang Iqbal Lay Tampan Rupawan. Ada deretan lagu Indonesia maupun lagu internasional nih. Di urutan pertama lagu baru dari Silong Seven, Sederhana. Terus ada lagunya Raim Laude Ikro, Malu-Malu dari Diavi, Terang Indah Kus, Keliling dari Feral Hilal, Rabun Jauh dari Bernadia, Seribu Kalinya Gea Indrawari, Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir, Gurun Hijau dari Juicy Lucy, Tak Cukup Untukmu dari Timun Julita, and then MMG alias My Man Gue dari Nekila. Nextnya International Song, ada Man I Need dari Olivia Dean, Opalatia dari Taylor Swift, Folded Kelani Die on This Hill, Saina Spyro, Drop Dead dari Olivia Rodrigo, White Keys dari Dominic Fike, Starside dari Pink Panthers, dan Zara Larsson, Not Cute Anymore dari Elite, Don't Break Her Heart dari Flow, Won't You Still Love Me dari Diplo, featuring Cameron Whitcomb nih teman Produa. Sobat kamu yang mau request lagu-lagu berikut ini yang sudah Priska sebutkan tadi, yang cocok logi sama lagu barusan, silakan request untuk menemani waktu kamu di siang Selasa ini teman Produa. Mungkin kamu yang lagi bekerja, kerja tugas, masak, lagi boci alias bobo ciang, boman alias bobo manja, atau ada yang mau kamu sampaikan nih, ada mau cerita apa sambil request lagu tuh boleh sekali teman Produa. So kirimkan requestan kamu sekarang ya 082147650422. Spesial juga di hari Selasa ini ya teman Produa, di Muda Kreatif kita akan ngolap alias ngobrol langsung ya bersama teman Produa yang pastinya kompeten, ini keren di bidangnya, ini jauh teman Produa, ini sangat jauh di mata, tapi dekat di hati, iya, jauh terus di tanah suci. Nah ini bisa di awang-awang dibayang-bayangkan kira-kira obrolannya apa ya nanti ya di pukul 12.30 sampai di pukul 13 waktu Indonesia Tengah. So kita mulai dengan lagu pertama nih, lagu yang bikin kamu merasa aduh centil-centil dikit dari Feral Hilal dengan Keliling.

Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Indi,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

kayak lagi mengobati rasa rindu dengan Salon Seven dengan lagu barunya Sederhana ini, teman Pro 2. Wow. Alright, ini ada requestan yang masuk nih. Pertama, for the first time, ada, bukan for the first time juga sih, ini first request. First request datang dari orang dalam. Adakah ini kita sayang katanya. Selamat pagi teman Pro 2, saya Zayang dari Numa Besa, mau request lagu yang judulnya Tak Cukup Untukmu dari Timun Jelita. Waduh, ini masih pagi sudah mengajak kita bergaloria nih Kak Anita ya. Katanya lagu ini spesial buat pembimbingku tercinta sebagai pengantar izin untuk hari ini. Saya izin untuk tidak masuk karena sedang sakit. Semoga di-approve kok Kak. Karena kita adalah manusia biasa ya. Kita bukan robot yang tidak luput dari perasaan sakit dan jiwa raga yang sakit. Raga yang sakit saat ini Anita, jiwanya tidak. Jiwanya oke Paul, terutama Bro 2. Oke Kak Anita sayang ya, siap get well soon buat kamu ya, untukmu girl. Jadi tetap jaga kesehatan buat teman Pro 2 yang saat ini juga sakit. Jangan sampai sakit kamu berlama-lama ya, tidak enak kan rasanya. Kita sudah siapkan lagu requestan dari Kak Anita Zayang dari Timun Jelita. Tapi seperti biasa mengajak kamu untuk menjadi cecoma alias cecoma mantep untuk up to the up. Di siaran kita santai siang special Pro 2 hitlist untuk request lagunya. Silakan kirimkan requestan kamu di 082-147-650-422. Mau cerita apa nih? Boleh kita bacakan juga di udara teman Pro 2. Ataupun kamu mau call kalau tidak sempat kirim teksnya, bisa langsung call saya teman Pro 2 di 082-147-650-422 saat saya lagi di udara. Sekarang di udara juga. Maksudnya waktu saya call itu teman Pro 2, bisa kamu langsung join, langsung telepon. Seperti biasa saya mau say hi dulu kepada Bang Irol, kepada Oma Seril, juga Bung Yeri, juga Kak Putra Mus, semua teman Pro 2 yang selalu always tidak pernah nevah untuk request lagu di Pro 2 Headless. So ini dia requestan dari Kak Anita Zayang dari Timun Jelita, Tak Cukup Untukmu.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin.
1: Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
3: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Alright teman Produa, masih di Produa Hitlist. Masih bareng Priska temani kamu di hari ini di Santai Siang. Oke, kita lanjut lagi. Kali ini ada satu request yang masuk, katanya, Kak Priska, bolehkah diputarkan lagu dari White Keys-nya Dominic Fike? Lagi cocok sekali untuk dengarkan di mood siang hari ini. Oke, deal. Teman Produa, kalau kamu belum pernah dengar lagunya Dominic Fike yang White Keys ini, siap-siap kamu suka sama vibes-nya. Kenapa, Kak? Karena White Keys ini punya nuansa yang santai, laid back, tapi tetap ngena, ya. Asik, ngena. Musiknya juga tidak berisik, teman Produa, justru bikin kita tuh pengen melambat sebentar ya di tengah aktivitas kita yang hiruk pikuk ya, di tengah dunia yang sangat hiruk pikuk hingar-bingar ini. Karena memang kita cuma butuh satu lagu yang bikin kita lebih slow down, pikiran kita lebih tenang dikit. Dan ini memang salah satu ciri khasnya Dominic Fike. Lagu-lagunya tuh terdengar simple, tapi kalau kita dengarkan baik-baik tuh selalu ada semacam apa ya, taste of cerita. Dan ada emosi yang kita rasakan dimana dengan cara kita masing-masing gitu. Jadi tidak heran kalau banyak sekali anak muda ya yang masukkan lagu-lagu dari Dominic Fike ini ke playlist mereka untuk menemani kerja, maybe belajar, terus kemudian menikmati sore, jogging sore. Dan lagu ini juga saya sering dengarkan diputarkan di sosial media teman Produa, mau itu TikTok, Instagram. Kalau Facebook saya tidak main, saya main Instagram, saya kesemakan TikTok. Karena lagu ini tuh sering sekali saya dengarkan muncul di sosial media pertamanya. Ternyata saya baru tahu lagu ini tuh bagus, punya. Oke, punya. Dan semoga requestan dari teman Produa yang satu ini juga relate buat kamu yang lagi dengarkan di 9.2 FM ya teman Produa. Kalau kamu mungkin punya lagu yang lagi di repeat terus akhir-akhir ini, boleh jangan ragu untuk kirimkan requestan kamu sekarang juga ya. Siapa tahu setelah ini lagu kamu, pilihan kamu mengudara ya teman Produa. Turning up, relax and enjoy. Ini dia White Keys dari Dominic Fike. So enjoy.

0: Anda, dari 29 mata uang di dunia yang paling sering ditransaksikan, ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman produknya kurang afdol kalau Priska belum kasih kamu apa today's mantra, ya kan? Pernah tidak kamu tuh merasa ada seseorang yang sebenarnya udah tidak ada di hidup kita lagi, tapi tiba-tiba muncul lagi lewat lagu. Kayak orang bilang, jangan simpan seseorang di dalam lagu, ya kan? Lucunya musik tuh memang punya cara sendiri, lagu tuh memang punya caranya sendiri untuk bawa kita balik ke momen-momen yang bahkan sudah kita simpan rapi-rapi di memori otak kita. Bukan buat kita sedih, tapi buat mengingatkan kita kalau semua cerita pernah punya maknanya, ya kan? Iya tidak sih? Setuju, sepakat? Era tuh quotes yang pas sekali buat lagu berikut ini, teman berdua. Tidak semua rindu harus bertemu, kadang cukup didoakan dari jauh, lalu biarkan waktu yang menyelesaikan sisanya. Kalau kamu lagi di perjalanan, lagi di kerjaan, atau cuma lagi menikmati siang yang pelan, semoga lagu ini bisa jadi teman yang pas buat kamu. This is Gurun Hujan dari Juicy Lucy.

0: Punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif.
1: Muda Kreatif.
0: Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
1: Saatnya berkarya.

Halo teman Pradue, balik lagi sama Priska di Pradue Hitlist. Masih ada 1 jam tersisa buat kamu mau request lagu kesukaan kamu. Silakan gabung sama kita di 082-147-650-422. Nekila dengan MMG sudah kita putarkannya spesial buat kamu. Ada beberapa lagu yang belum teman Pradue. Ada 1000 kalinya G. Indrawari, Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir. Juga lagu Ikronnya Raim Lauda juga belum teman Pradue. Terus Drop Dead nyali Vero Trigo, ada Stateside dari Pink Panthers, ini lagu terbarunya featuring Zara Larsson, Don't Break Her Heart, dan Would You Still Love Me, ini belum juga untuk diputarkan. Siapa tahu kamu suka sama lagu yang saya bacakan tadi, boleh untuk join with us di 082-147-650-422. I'm waiting for you teman Pro 2.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Teman terbaik kamu.

puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Drop Dead.
1: Yay, Drop Dead dari Olivia Rodrigo menemani kamu di santai siang menuju jam maksi alias makan siang. Nah, teman produser requestannya masuk nih dari Kakak Lara, katanya mau request lagu dari Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Nah, ini lagu yang berhasil dibawakan dari Lomba Sihir, lagunya Ceylon 7 di recreate kembali sama Lomba Sihir. Dan cocok sekali lagu ini teman-teman kamu, teman produser yang sekarang ini merasa down to the down, down, down, energinya yang sudah sedikit terkuras karena produktif dari pagi jam 8 sampai ini jam 11, baru berapa jam tapi sudah low battery. Nah, ini teman produser cocok buat kamu yang dengarkan untuk lebih semangat juga menjalani hari-hari kamu yang mungkin kamu rasa flat life ini, tapi cari kebahagiaan kamu, cari suara lo, kata Baskara teman produser. Tapi kalau dari saya, cari suara kamu, oke, tapi lebih kepada cari kebahagiaan kamu. Orang teman produser, persiapan sih tunggu kamu untuk gabung sama kita ya di 082 147 650 422. Sampai

0: Pro 2 Hitlist. Pro 2 Hitlist.
1: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
2: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
1: Hah? Apaan tuh?
2: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
0: Pro 2 FM ND

Pradua Hitlist. Ini katanya ada requestan nih dari seseorang. Halo Kak, saya mau request lagu dari G. Endrawari 1000 kali karena mengingat someone special tetapi sudah berjarak sekarang. Lagu ini mengingatkan kenangan manis antara kami berdua. Oke, kita di sini menjadi topping dunia ya kakak ya. Kakak yang tidak mau disebutkan namanya ini, thank you sudah gabung untuk request sama kita ya di Pradua Hitlist. Akan kita putarkan lagu G. Endrawari. Kalau dengar lagu 1000 kalinya G. Endrawari itu rasanya ada semacam, aduh, insecure, pengen merasakan namanya love life yang lucu, yang cute. Tapi di satu sisi kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya begitu. Kalaupun kita single, enjoy. Kalaupun kita tidak single, enjoy juga. Intinya apa? Enjoy teman-teman berdua.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
4: Teman terbaik kamu.

not cute anymore dari Ailid nih teman Pro 2. Biasanya dengar lagu ini tuh di TikTok. Tapi kenapa ya anak-anak zaman sekarang, asik anak zaman sekarang, sukanya meremix lagu-lagu yang sebenarnya sudah oke. Tapi ada remixnya tuh yang enak, tapi ada remixnya yang sepertinya membuat kita sedih. Lagunya sudah bagus di remix malah jadinya tidak enak dengar gitu. Jadi kalau perihal lagu dan musik itu teman Pro 2, kembali kepada taste ya, kembali kepada feel kita, vibe kita juga ya. Buat kamu yang mau request, ini masih beberapa menit lagi sebelum kita menutup perjumpaan kita di Pro 2 Hitlist. Siapa tahu ya, we never know ya, ada yang mendengarkan siaran ini di 92,2 FM bisa request lagunya sekarang teman Pro 2 menuju jam untuk kita obrolkan tentang budaya kreatif ya, di jam 12 sampai di jam 1 siang nanti teman Pro 2. So, kita tunggu kamu untuk gabung ya dengan lagu terbaru nih dari Neona. Kemarin-kemarin Neona keluarkan lagu Lupa ya. Sekarang apa? Pelin-pelan. Hari

0: teman-teman Produa, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi Sore Ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Di edisi Sore Ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flores Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke Sore Ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.

Lagu ini sangat cocok buat kamu yang saat ini berperang sama kerjaan kamu, yang telinga kamu ditukar sama angka ya, kemudian Pro 2. Kayaknya lagu ini relate sama kamu nih di Santai Siang edisi Pro 2 Hitlist. So, teman Pro 2, kita akhiri dulu kebersamaan kita spesial di Pro 2 Hitlist. Thank you buat kamu semua yang sudah gabung sama kita ya, dari jam 10 tadi sampai hampir di jam 12 siang. Kita akan move ke Muda Kreatif. Kita akan ngobrol ya dengan narasumber kita yang jauh sekali ya, jauhnya panjang. Nah, kita akan ngobrol bagaimana dia menghandle sebuah bisnis di luar negeri tapi asli Indonesia. Nah, itu teman Pro 2, menarik kan? Makanya nanti kamu bisa join sama kita ya, teman Pro 2, di pukul 12.30 sampai di pukul 13 waktu Indonesia Tengah. So, stay tune terus.

0: Dulin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Teman Pro 2 saat ini tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kami mengajak teman Pro 2 yang beragama Katolik untuk memuji Bunda kita Perawan Maria lewat doa Angelus.

0: nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: mati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Teman-teman Pro 2, sebentar lagi kamu akan mendengarkan Muda Kreatif, program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM berbagi cerita sukses, tantangan usaha, serta tips membangun bisnis dari pengalaman nyata. Agar semakin semangat, jadi mandiri dan produktif. Tetap di Pro 2 RRI, radionya anak muda.

teman Pro 2. Siapkan Sabtu sore kamu, karena International Top 20 hadir setiap Sabtu jam 4 sore di Pro 2 RRIND. Chart musik internasional paling hits dari seluruh dunia yang bakal bikin suasana kamu makin hype dan lebih keren. Dari lagu paling ngetrend sampai yang jadi lagu favorit kamu, kita putar di sini. Pantau International Top 20 setiap Sabtu jam 4 sore hanya di Pro 2 RRIND, teman terbaik kamu.

Halo teman Pradua, balik lagi sama Priska menemani kamu spesial di Santai Siang. Dan sekarang kita sudah move ke Muda Kreatif, tempatnya kita ngobrol soal bisnisnya anak muda yang ada di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tenggara, ya teman Pradua. Nanti di pukul 12.30 sampai di pukul 13 waktu Indonesia Tengah, kita akan ngobrol dengan narasumber kita yang punya bisnis di luar negeri di Tanah Suci, yang fokusnya itu ke bagian seni dan hiburan. Siapakah orang itu, seperti apa bisnisnya, bagaimana prosesnya, kenapa sampai membuka bisnis sampai ke Tanah Suci, bisa kita ngobrolkan nanti teman Pradua. Buat kamu bisa join sama kita di YouTube live kita RRIND ya teman Pradua, dan akan enjoy bersama kita. Dan apa yang mau kamu tanyakan bisa kamu tanyakan nanti di kolom komentar atau di WhatsApp kita teman Pradua.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jackson's di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM Indie.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Halo teman produs, selamat datang di Muda Kreatif. Dan Priska mau ajak kamu untuk ngobrol sama kita dan narasumber kita di santai siang hari ini. Tadi kita sudah spill, tapi tidak semuanya teman produs, bahwa di siang hari ini kita akan ngobrol dengan salah satu perempuan yang menginspirasi, yang saat ini lagi stay di Arab Saudi, yang punya bisnis, bukan owner tapi leadernya, dari wedding organizer yang ada di beberapa titik di Arab Saudi. Dan big thanks buat Kanita Zayang, karena ini adalah temannya Kanita Zayang. Kakak Irsani Fatmalawa Dewi adalah leader wedding organizer di Mekah dan Jeddah, sudah bertahun-tahun mengudara asik untuk merangkai cita-citanya, mengepakkan sayapnya asik di dunia bisnis dan juga di dunia wedding organizer ini. Dan teman produk dengan tema kita di siang hari ini adalah Love, Business, dan Mekah, cerita di balik wedding impian. Cilah. Tapi ini kita lagi berusaha untuk terhubung sama narasumber kita, Kakak Fatmala Dewi. Kes jauh ya, so far. Dan maybe juga kendala jaringan, makanya kita masih proses nih untuk menghubungi Kakak Insani Fatmala Dewi. So teman produk, wait. Sabar dulu teman produs ya. Nanti kita akan gabung setelah kita coba untuk terhubung sama Kakak Fatmala Dewi.

0: malam minggu, tidak ada teman nongkrong, tidak ada pasangan buat ngedate. Ayo main ke 92,2 MHz Pro 2 RRI ND, bakal ada musik live chat lokal.
1: Musik live chat lokal.
0: Program siaran yang membahas topik-topik seru dan menghadirkan live performance musisi-musisi lokal daerah. Catat waktunya setiap hari Sabtu pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan musik live chat lokal, ruang obrolan dan panggungnya musisi lokal. Hanya di Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Punya mimpi jadi mandiri dan produktif? Atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif.
1: Muda Kreatif.
0: Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
1: Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
2: Hai, Lepang Pro 2, Bilik sama Priska menemani kamu spesial di Mudah Kreatif. Tadi saya sudah bilang bahwa kami sedang mengusahakan untuk ngobrol dengan narasumber kita yang keren abis, jauh. Orangnya lagi jauh sekali, teman Pro 2. Di siang hari ini sudah ada kakak Insani Fatmala Dewi, leader dari wedding organizer di Mekah dan Jeddah. Selamat siang kakak Insani, halo.
3: Halo, selamat siang.
2: Siang, kakak Insani. Sekarang stay-nya di mana? Kesibukannya apa nih kakak? Dan salam kenal buat kakak.
3: Oh ya, sekarang kesibukan itu first of all di wedding organizer, karena di situ saya menekuninya. Yang kedua, saya sibuk di madrasah.
2: Oke, kakak, tema kita love, business, dan Mekah. Jadi kita mau tanya nih kakak, mungkin bisa di-spill cerita sedikit sama kita. Kak Insani, kok kenapa bisa sampai menjadi leader dari WO di sana kakak, di Arab kakak, khususnya di Mekah dan Madinah, Jeddah. Kenapa sampai bisa tuh kakak, ceritanya tuh bagaimana nih?
3: Oke, cerita singkatnya ya. Dulu saya terpilih itu dengan visa syarikat atau company. Nah karena company, ada batasan-batasan atau ada aturan-aturan yang tidak saya suka, akhirnya run away atau kabur. Saya mencari orang Saudi asli. Saya mencari Saudi asli yang meresmikan saya, dan akhirnya saya ikut terjun di dunia wedding organizer. Awalnya saya itu menjadi service juga, service.
2: Service dulu.
3: Tukang ini, tukang itu. Akhirnya akhirnya saya punya kenalan orang Saudi asli. Of course dia melihat dari kinerja saya, melihat semuanya perfect. Akhirnya dia merekrut untuk membangun bisnis bersama.
2: Bisnis bersama.
3: Akhirnya akhirnya di situ saya menekuni bisnis itu dari awal, dari satu aula dulu, dua, tiga sampai empat sekarang. Dan sistemnya di Saudi itu sangat-sangat beda dengan Indonesia. Di Saudi itu weddingnya itu malam hari, bukan siang hari. Di Saudi, itulah uniknya. Di Saudi itu malam hari dan tidak ada namanya bersatu cowok dan cewek. Akhirnya di situ saya menekuni kembali. Akhirnya alhamdulillah dengan kinerja yang bagus, pelanggan pun atau klien semuanya suka, alhamdulillah.
2: Kak Insani, dari kapan kakak mulai menekuni bisnis ini? Dari tahun berapa?
3: Dari tahun 2024.
2: 2024 sampai 2026, lumayan sudah berjalan sekitar hampir 2 tahunan ya Kak Insani. Dan mungkin apa kakak, apa tes dari weddingnya orang sana itu, apa kakak yang membedakan dengan taste-nya orang Indonesia yang menurut kakak sebagai leader dari WO?
3: Menurut saya ini perbedaannya bumi
2: budaya
3: dan langit ya.
2: Iya, budaya nih Kak Insani.
3: Dari pertama, dari segi tatanannya, aturannya semuanya sangat-sangat beda. Di sini itu malam acaranya dari jam 6 sore sampai subuh. Ya. Dan di sini itu uniknya, yang uniknya sampai saya tidak berpikir di Indonesia itu tidak akan pernah terjadi.
2: Apa tuh kakak?
3: Yaitu yaitu di mana pihak pengantinnya itu tidak boleh dilihat suaminya sama undangan. Enggak boleh sama sekali.
2: Iya, privacy. Atau ini uniknya lebih ke budaya juga ya Kak Insani ya? Memang budaya seperti itu. Oh, menarik nih Kak Insani ya. Kakak, kita juga mau tahu untuk aktivitasnya. Activity as a leader WO tuh di sana tuh seperti apa? Kan dari awal ada klien dulu, ya kan kakak? Komunikasinya, kemudian seperti apa untuk mengaturnya, berapa orang yang tergabung, kemudian bagaimana untuk proses pembagian tugas masing-masing itu seperti apa kakak, prosesnya?
3: Di sini karena saya yang menghandle dari awal, owner itu hanya sebatas owner, tapi yang menghandle itu saya sendiri.
2: Okay.
3: Baik dari fotografernya, saya menghandle, kamu standby jam sekian udah standby. Dari service, service dalam artian di sini itu setiap meja harus ada yang servis. Tisu satu, Mbak, nggak boleh ada tisu kotor satu, harus diservis. Okay. Setiap meja itu ada servisnya. Jadi bagian servis, bagian buffet, kalau buffet itu di sini untuk makan setelah acara pernikahan itu harus perfectly sih menurut saya.
2: Okay.
3: Kalau karena di sini tuh sering dapat komplainan dari tamu undangan itu sendiri di sini. Jadi benar-benar harus dikontrol sebelum acara.
2: Okay.
3: Di sini.
2: Itu hal hal basicnya ya kakak ya, tentang cleaning dan sebagainya macamnya. Kalau nih kakak, adakah momen H-1 lah kita katakan, perubahan konsep, atau adakah momen di mana ada perubahan yang mana bikin kakak nih panik as a leader? Apakah pernah mengalami itu, dan bagaimana cara kakak untuk mengatasinya tuh? Biasanya kan kakak ada mungkin perubahan pikiran dari pengantin ataupun keluarganya. Bagaimana kakak untuk mengelola itu?
3: Kalau pengalaman saya bertahun-tahun di sini belum ada, karena itu kita
2: asisten
3: 6 hari sebelumnya. Tapi yang bikin panik, Mbak, itu hampir setiap acara atau hari H itu staff kita sendiri. Karena di sini itu banyak pengangguran, terutama ada yang ditangkap polisi tiba-tiba, terus nyari pengganti. Itulah ribetnya di sini. Itu jadi pantangan terbesar itu staff kita sendiri.
2: Staffnya. Kakak Insani, kalau di sana di Arab itu sekarang ini adakah semacam tren wedding tuh kakak? Di sini kan ada Western, ada Korean. Di Arab tuh apakah ada tren wedding sekarang ini kakak? Khususnya mungkin anak muda, mereka tuh sukanya apa begitu?
3: Enggak ada, Mbak. Di sini itu baju pengantinnya putih, mungkin itu sudah menjadi budidaya Saudi sendiri. Jadi baju pengantinnya cuma satu putih, tidak boleh ada warna lainnya atau ya atau request kayak misalnya saya mau berdekat seperti Disney, nggak bisa. Kecuali tema-tema yang sudah ada di apa namanya itu direalisasikan atau disiapkan.
2: I see, berarti lebih ke budaya memang ya. Mau tidak mau mengikuti budaya itu. Tapi kakak Insani itu apakah mengalami culture shock tidak awal datang ke Arab Saudi kakak? Apakah mengalami culture shock dengan budaya mereka khususnya untuk bagian wedding ini? Atau kakak rasa?
3: Wah, sangat-sangat. Bahkan yang membuat culture shock sendiri bagi saya, apalagi tamatan pesantren. Di wedding itu sendiri, di party itu sendiri, karena dipisah cowok antara laki-laki dan perempuan. Itu saking shocknya itu ngelihat seksinya para tamu undangan.
2: Busananya berarti ya. Culture shock lebih kepada tampilannya.
3: Bahkan bikin orang baru itu sendiri.
2: Menarik ya. Berarti kata Insan ini sudah lumayan fasih ya, bisa dikatakan, karena sudah lama ya untuk di Arab. Apakah berbahasanya sudah fasih nih? Berbahasa. Keren nih kakak ya. Kakak punya banyak sekali skill kakak, yang sebenarnya ini patut dibanggakan oleh kita as young people di Indonesia ini. Kakak Insan itu berhasil untuk mengembangkan bakat kakak tuh jauh sekali di Arab Saudi, dan menjadi cerita untuk kita begitu, momen-momen yang kakak rasakan. Kalau untuk tantangannya kakak Insani sejauh ini, bagaimana tantangan untuk leader WO di Arab, selain kakak bilang untuk kita tahu komunikasinya, pendekatannya, apakah ada tantangan lain yang mungkin bisa di-spill? Siapa tahu teman Pro 2 yang dengarkan di siang hari ini mau menjadi owner dari WO di India khususnya tuh, mau belajar dari kakak Insani begitu.
3: Iya, menurut pengalaman, karena saya belum berpengalaman di Indonesia itu sendiri. Jadi saya menjelaskan tentang pengalaman saya yang di sini.
2: Di luar.
3: Di sini tantangan terbesar itu bukan keuangan, bukan apapun itu bukan. Yang menjadi tantangan terbesar itu adalah tamu undangan sendiri. Bukan klien, bukan pengantin, dan bukan diri, cuma yang menjadi tantangan itu tamu undangan sendiri.
2: Why kakak? Kenapa tuh?
3: Karena mereka, Kak, dengan time-time, waktu-waktu yang sudah kita siapkan, jam sekian untuk ini, jam sekian acara prosesi ini, jam sekian ini, mereka tamu undangan. Oh. Bahkan mereka sampai komplain ke saya bukan sekali dua kali, kita mau makan duluan, mau ini duluan itu. Itu menjadi tantangan terbesar sih. Sampai ada cekcok yang bahkan menurut saya itu di luar nalar lah.
2: Okay.
3: Sampai kalau kata-kata kotor itu yang paling besar sih tantangan di itu, tamu undangan sendiri.
2: Tapi syukurnya tetap bisa berjalan lancar kan kakak? Tidak pernah yang sampai, oh gara-gara ini. Oke, okay. Syukurnya ya kakak Insaniat. Mungkin lebih kepada proses komunikasi kita dan mereka begitu. Tapi kakak Insani selalu mengusahakan untuk tetap berjalan dengan lancar begitu ya. Ternyata susah-susah gampang ya kak Insani ya. Dengan keinginannya mereka begitu.

0: bahasa Inggris Arab.
1: Oh, itu yang di utama.
0: Karena mayoritas utamanya tetap di sini itu, ya. Karena mayoritas tetap di sini itu Mbak Filipina, anak buah saya Filipina, Indonesia. Jadi bahasa harus base di sini.
1: Mengutamakan manner sama bahasa dulu. Kalau bahasa, untuk tanggung jawab, kemandirian pasti bisa di proses, masih bisa dihandle Kakak, iya. Insani. Kakak, kita break sebentar ya Kak Insani. Kita mau ajak teman Pro 2 yang dengarkan siaran kita ataupun teman-teman Kak Insani yang saat ini mungkin mendengarkan siaran kita, boleh join mau tanya-tanya. Bisa langsung di WhatsApp kita 082147650422. Buat teman Pro 2 silakan juga kalau mau komen bisa di live YouTube kita RRI Indes sekarang ini teman Pro 2. So listen terus.

never say goodbye, never let you go.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilih.

0: memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Halo teman Pro 2, back again sama Priska dan kita masih sama Kak Insani, leader dari wedding organizer di Mekah dan Jeddah. Kak Insani, mungkin kita dibatasi sama waktunya nih kakak ya. Kita mau tahu apa target atau mimpi besarnya kakak di tahun ini ataupun mungkin wishlist di tahun yang akan datang nih kakak yang mau dicapai untuk bisnis ini Kak Insani khususnya. Sorry kakak masih di mute mic-nya kakak Insani, sorry. Oke. Yes.
3: Untuk sampai target yang sekarang ini dan target kedepannya, saya sih mengharapnya untuk membangun bisnis dengan cara yang sama seperti yang saya bangun di wedding organizer di Jeddah ini.
2: Oke.
3: Sampai ke Indonesia dengan
2: aturan
3: yang sama.
2: Oke. Apakah sudah ada ini usahanya mau ke sini kakak, sudah ada jalan-jalannya mau ke sini kak, sudah ada persiapannya atau belum?
3: Insya Allah boleh ke Indonesia dan mulai membangun gitu.
2: Oh wow, keren Kak Insani, semoga lancar ya kakak untuk bisnisnya ini. Kak Insani, saya juga mau minta kalau boleh kasih advice atau pesan buat anak muda yang saat ini lagi kebingungan atau mungkin masih ragu memulai usaha, apakah ada pesan dari kakak Insani buat mereka? Silakan kakak.
3: Ya, untuk kita semua, terutama untuk diri saya sendiri yang sedang merancang bisnis dan menekuni bisnis ini, bagian dari organizer ini, harapan kepada teman-teman semua, anak muda semua, karena termasuk muda juga. Pesan dan ya, itu kalau kita masih mau membangun bisnis itu, yang kita siapkan itu bukan hanya materi, bukan hanya mental, tapi yang pertama persiapan itu adalah yakin atas apa yang kita mau kerjakan. Kalau kita intuitif atau masih nggak yakin apa yang kita kerjakan, itu yang kita kerjakan. Dari skill, dari materi semuanya sudah siap, tapi kalau itu masih yakin
2: Berarti akan sia-sia kalau kita ragu ya Kak Insani ya. Itu ya, kita ada niat dan yakin dulu sama apa yang kita lakukan. Oh, saya setuju sih ya sama Kak Insani. Kalau skill sepertinya akan kita asah terus selama kita mau berkarir, kayaknya akan mengikuti. Iya, intinya basic seperti yang Kak Insani bilang, manner, ramah tamah, komunikasi yang dibangun, juga harus yakin dengan apa yang mau kita lakukan ya Kak Insani ya. Fokusnya di hal itu. Oke, Kak Insani terima kasih banyak kakak untuk kebersamaan kita. Kita memang hanya sedikit saja sharingnya, siapa tahu ketika Kak Insani balik ke Indonesia kita bisa obrolkan lagi tentang bisnisnya kakak. Mungkin akan ada bisnis-bisnis lain yang akan kakak Insani geluti nantinya, amin. Oke, semangat selalu kakak, jaga kesehatannya di sana kakak Insani. Selamat siang. Oke deh, teman Pro 2 itu dia obrolan kita bersama dengan kakak Insani Fatmala Dewi, salah satu leader dari wedding organizer yang ada di Mekah dan Jeddah teman Pro 2. Semoga menginspirasi juga buat kamu yang saat ini kebingungan mau mencari bisnis ataupun mau membuka ide bisnis. Siapa tahu kamu ketika terbang ke Arab Saudi bisa ketemu kakak Insani, langsung bisa gabung di bisnisnya itu tadi teman Pro 2. Oke, kita masih temani kamu kok sampai di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Selainnya kita akan menghadirkan informasi dari Sport Corner, informasi dari gudang olahraga spesial buat kamu untuk lebih upgrade lagi informasi-informasi spesial di Sport Corner.

0: kan harus scroll-scroll. Tidur juga masih ke-distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih Don, masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer.

0: Saatnya santai siang bersama Pro 2. Pro 2 FM ND.
1: Teman.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Oke teman Pro 2, kita sudah berada di Spot Corner, gedungnya informasi olahraga. Nah sekarang ada kabar membanggakan yang datang dari dunia sepak bola pelajar di Kabupaten Ende. Ada SMA Katolik Curadikara yang berhasil keluar sebagai juara turnamen sepak bola Piala Bupati Ende U17 di tahun 2026 setelah mereka menang 1-0 atas MAS Al Ikhlas Anaraja di partai final yang berlangsung di Stadion Marlonga pada minggu lalu teman Pro 2. Dilansir dari era.co.id, gol kemenangan tercatat oleh Alves yang memastikan SMA Katolik Curadikara itu membawa pulang gelar juara di tahun ini. Sementara itu ada posisi runner up yang diraih oleh Mas Al Ikhlas Anaraja dan juara ketiga bersama ditempati oleh Man Ende serta SMA N Wolocita. Tim juara tuh nantinya akan mewakili Kabupaten Ende di ajang Suratin Cup yang akan digelar di Kabupaten Sika. Sal kongres buat SMA Katolik Curadikara dan seluruh tim yang sudah bertanding dengan semangat serta menjunjung tinggi sportivitasnya. Anak muda keren kalian semua, semoga banyak talenta anak muda di Ende ini yang bisa bersinar hingga tingkat provinsi bahkan nasional maupun internasional. Alright teman Pro 2, Priska masih punya informasi lainnya spesial di Spot Corner. Dan stay tune terus sama kita di area di Pro 2 India teman terbaik kamu.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital, pikiran jernih, hati pun happy.

0: teman terbaik kamu.
1: Prodo FM ini
2: teman terbaik kamu.
3: Prodo FM
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

aktif di Sportcorner informasi olahraga yang satu ini. Tadi tuh datang dari informasi sepak bola ya. Sekarang kita beralih ke dunia karate nih. Ada kontingen Sotokai Manggarai yang sukses menorehkan prestasi di ajang Sotokai Open Tournament untuk Piala Gubernur di tahun ini yang digelar di Kupang 26 hingga 28 Juni yang lalu, teman Pro 2. Meskipun hanya memberangkatkan 15 atlet, kontingen Manggarai berhasil membawa pulang total 20 medali. Ada dari 6 medali emas, 10 medali perak, dan 4 medali perunggu yang diraih dari kategori Open dan Festival. Kalau kategori Open, ada 2 medali emas yang dipersembahkan oleh Maria Yedengor dan Gracia Cerhap. Sementara di kategori Festival, ada 4 medali emas itu berhasil diraih oleh atlet muda Manggarai yang menunjukkan potensi besar mereka untuk masa depan olahraga karate, khususnya dari

banyak keterbatasan, salah satunya di bagian finansial. Semangatnya para atlet itu tidak pernah padam, teman berdua. Mereka membuktikan bahwa kerja kerasnya mereka, disiplinnya mereka, tekadnya mereka bisa menghasilkan prestasi yang luar biasa yang pastinya membanggakan juga kita ini, anak muda yang ada di Nusa Tenggara Timur. Keren! Pelatih sekaligus ketua dari Soto KIK Kabupaten Manggarai ini berharap bahwa pencapaian mereka ini tuh bisa jadi perhatian semua pihak, biar pembinaan atlet muda tuh bisa ada didukung penuh tapi ya, oleh semua pihak biar bisa berjalan dengan lancar, biar semakin banyak putra-putri asal Manggarai, juga asal Nusa Tenggara Timur yang siap mengharumkan nama baik daerahnya untuk tingkat provinsi sampai di tingkat nasional. Terus semangat teman Pro 2 yang saat ini lagi gencar-gencarnya untuk meraih prestasi kamu, dan semoga langkah ini jadi awal menuju pencapaian kamu untuk lebih tinggi lagi.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

menarik Bhayangkara ke 80 tahun. Dan sementara itu Bhayangkara FC berhasil meraih peringkat ketiga setelah mengalahkan Malam Jumat FC dengan skor 18-2 pada pertandingan perebutan tempat ketiga. Dan upacara penutupan turnamen dirangkaikan dengan penyerahan trofi, medali, dan juga hadiah pembinaan kepada para juara. Semoga informasi-informasi yang saya sampaikan barusan ini bisa menginspirasi kalian. Dengan cara kamu masing-masing. Oke, saat ini kita akan kasih kamu spesial informasi di showbiz. Informasi olahraga sudah kita akhiri. Sekarang ini kita akan beralih ke informasi hiburan dari tanah air maupun dari luar negeri.

0: Hai teman Pro 2 Indie, dengar baik-baik. Kau pelajar, kau mahasiswa, kau komunitas, atau kau anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus, yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi. Program yang kasih ruang buat kau semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16 sampai 17 WITA dari Senin sampai Jumat. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Jadi girl group Entertainment ini akan merilis mini album mereka. Sebelumnya Ini juga yang akan datang di tahun ini tema berbeda.
1: Jadi bikin beretaranya tuh karena hal ini responnya pasti dari fans yang bener-bener fresh, kayak fresh from the old fans gitu ya. Kalau biasanya mereka tuh identik dengan nuansanya terus di luar kamera, tapi Kyle, Iren, Suzy, Wendy, Joy, Yerick itu mereka mengajak penggemar mereka untuk menikmati suasana di sini. Bisa kamu bayangkan di rumah kamu untuk berdua. Temanya laut didominasi dengan warna biru. Segar ya kan. Meski tampil lebih fresh, sentuhan misteriusnya Red Velvet ini tetap terasa ya teman berdua. Ada di poster comebacknya mereka, terlihat sosok Putri Duyung dan seorang perselancar yang bikin banyak orang bertanya, ini cerita dan konsepnya nih seperti apa nih yang akan disuguhkan oleh Red Velvet di album terbaru mereka nanti. Dan for information, comeback ini jadi momen spesial karena jadi karya pertamanya Red Velvet setelah mini album mereka Cosmic itu yang rilis di tahun 2024 kemarin. Dan buat kamu para refill love, buat penggemarnya Red Velvet, sudah siap belum? Untuk update playlist dan kosongkan jadwal kamu di 3 Agustus nanti, teman-teman dia. Kita tunggu bersama ya seperti apa warna baru yang akan dibawakan oleh Red Velvet lewat Velvet Summer. Siapa yang sudah tidak sabar? Saya. Saya paling senang dengar lagunya Red Velvet itu Psycho. Itu main lagu saya ya teman produa. Lagu dari Red Velvet Psycho itu sangat amat apa ya? Pertama kali saya dengarkan tuh saya langsung kecantol, langsung jatuh cinta sama lagu dari Psycho-nya Red Velvet. Wait, I'm carikan dulu ya lagunya Psycho Red Velvet ini teman produa. Kayak apa ya? Langsung suka begitu. Kenapa bisa langsung suka? Karena itu ya, kalau kita suka sama sesuatu tuh terkadang tidak ada alasan kenapa kita bisa suka. Seperti saya dengan lagu Red Velvet ini teman-teman berdua, Psycho.

0: kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh, alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius gak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun. Sini aku lihat tuh. Kan, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

kayaknya suara hati saya dibongkar sama Cranberries ini teman-teman juga lewat lagunya Linger ini. Meskipun sudah cukup bertahun-tahun lalu viral, tapi sekarang tuh viral lagi lagu dari The Cranberries ini. Karena tidak lengkap oleh waktu lagunya ini. Oke, informasi selanjutnya datang dari musisi tanah air, ada Nicky yang kalau dia balik ke Indonesia pasti ada gebrakannya. Salah satunya ia baru-baru ini mencuri perhatian lewat unggahan terbarunya karena mengadakan konser dari lagu baru-barunya ini, Momen Santainya, saat ia berkunjung ke Candi Borobudur. Lewat media sosialnya, pelantun Every Summertime ini membagikan beberapa potret yang menikmati keindahan salah satu ikon wisata Indonesia dengan outfitnya yang simpel dan effortless. Nicky tetap tampil kece badai sambil menikmati suasana megahnya Candi Borobudur. Kemarin juga ia mengadakan konsernya. Terasa kayak mimpi. Iri bilang, Bas, kalau kamu belum nonton konsernya di Festival Musik Bergensi di Yogyakarta dan menjadi salah satu musisi yang hadir di sana juga, teman-teman Pradua. Sebelum naik panggung, Nicky lebih dulu menikmati suasana Yogyakarta, mulai dari wisatanya, kuliner, hingga tempat-tempat yang ikonik di sana. Tahu dari mana tapi sekali lihat Instagramnya, jam. Dan serunya lagi, banyak penggemar yang ikut bangga melihat Nicky itu membagikan ke Indonesia kejutan pengikutnya yang mana kebanyakan juga dari luar kan. Sekaligus jalan-jalan ikut promosi warisan budaya untuk dunia. Well, semoga lain kali giliran kamu yang menikmati sunrise ataupun sunset di Borobudur, buat Nicky semoga kamu makin sering pulang dan mengeksplor keindahan Indonesia, maksudnya itu. Alright teman-teman, kita hadirkan lagu dari Nicky dulu dengan Plot Twist.

0: Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Backhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

DC. Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Baiklah teman Produa, masih di Showbiz dengan informasi yang satu ini. Tadi kita ngobrol tentang informasi hiburan dari musik ya. Sekarang kita beralih ke perfilman teman Produa. Buat kamu yang lagi cari tontonan seru sekaligus punya makna, nih ada film Indonesia yang wajib masuk watchlist kamu. Judulnya Ius Genius, sebuah drama musikal keluarga yang ternyata dijadwalkan tuh tayang di bioskop kesayangan kamu mulai 10 September nanti teman Produa. Film ini mengisahkan seorang anak namanya Ius ya, yang hidupnya berubah setelah kehilangan ayahnya. Di tengah rasa sedih dan kepercayaan diri yang mulai hilang, Ius akhirnya bertemu dengan teman imajinernya namanya Baba T-Bob yang membantunya untuk bangkit, untuk menghadapi rasa takutnya, melawan perundungan yang dirasakannya, dan kembali berani mengejar mimpinya. Yang bikin film ini makin keren dan sukses dan asik ya, Ius Genius itu menghadirkan kembali lagu-lagu legendaris karya Papa T-Bob. Kalau kamu tahu ya teman Produa, musisi entertain dulu zaman kita kecil ya. Kayaknya saya masih sangat amat kecil ya untuk karya Papa T-Bob ini yang diaransemen ulang dengan satuan lebih modern. Jadi bukan cuma ceritanya saja, tapi akan mengajak kamu bernostalgia lewat lagu-lagu yang pernah menemani masa kecil kamu mungkin teman Produa ya. Ada dramanya, ada lagunya, ada petualangannya, ada filmnya. Dan ini banyak sekali mengajarkan tentang pentingnya percaya diri, empati, buat mau belajar. Apalagi untuk anak-anak muda, khususnya anak kecil ya. Tentang semangat mereka untuk belajar dan dukungan juga yang penting dari keluarga, dari orang-orang terdekat mereka. Jadi kalau kamu lagi cari tontonan yang mau dinikmati dengan keluarga, membawa pesan positif, kayaknya ini Ius Genius masuk watchlist kamu teman Produa nanti di bulan September di tanggal 10. Jadi ingat catat tanggalnya, di 10 September akan keluar di bioskop kesayangan kamu. Jadi siap-siap kamu nyanyi sekaligus nangis. Nah itu, nyanyi dan nangis teman Produa.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

0: Hai hai teman Pro 2, pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update, bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi, hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.
1: Dari puncak dunia nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman

Oke teman Pro 2, thank you buat kamu semua yang sudah gabung sama kita dari jam 10 sampai hampir di jam 3 sore ini teman Pro 2, thank you. Dan kita akan menghadirkan penyiar yang sangat amat keren, kece badai, ada Salsabil dan juga RJTJ yang menemani kamu sampai di jam 7 malam nanti. So, goodbye teman Pro 2, bye maksimal.

0: Terima kasih telah mengikuti Santai Siang bersama Pro 2.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM ini
1: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik.

Informasi pertama di edisi sore ceria hari ini, teman Pro 2 Pemprov NTT pastikan BBM bersubsidi tepat sasaran. Dilansir langsung dari KBRN, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menegaskan bahwa kebijakan pembatasan pembelian bahan bakar minyak bersubsidi bagi kendaraan berplat luar daerah merupakan langkah untuk melindungi hak masyarakat NTT yang taat membayar pajak kendaraan bermotor. Kebijakan tersebut diberlakukan melalui Peraturan Gubernur NTT Nomor 13 Tahun 2025 tentang optimalisasi pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak alat berat. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Juli Laskodat siap kawal aspirasi pemerintah daerah NTT di Banggar DPR RI. Dilansir langsung dari KPRN, anggota Badan Anggaran DPR RI Juli Sutrisno Laskodat menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur agar dapat diperjuangkan dalam pembahasan anggaran di tingkat pusat. Komitmen tersebut disampaikan Juli saat kunjungan kerja Banggar DPR RI di kantor Bupati Manggarai Barat, Jumat 3 Juli 2026. Menurutnya, seluruh kepala daerah di NTT tetap memiliki ruang untuk menyampaikan berbagai usulan pembangunan meski waktu pertemuan terbatas. Informasi terakhir di Info Pro 2 hari ini, teman Pro 2, Polres Flores Timur amankan semifinal turnamen AP Buan Cup 2 tahun 2026. Dilansir langsung dari KPRN, personil gabungan Polri, TNI, dan pengamanan internal mengawal jalannya babak 4 besar leg 2 turnamen sepak bola AP Buan Cup 2 tahun 2026. Pengamanan dilakukan di Stadion AP Buan, Desa Sukutokan, Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur, Senin 6 Juli 2026 sore. Informasi kami dapat diakses melalui website di www.rri.co.id. Sekian Info Pro 2.

0: Nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Iya, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Sembilan 2,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM
1: ini
0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: Sore ceria, ceria bersama Pro 2.
4: Sesaat lagi kamu akan mengikuti Sore Ceria Pro 2 FM ND, teman

0: Yeay, temuin Pro 2.
1: Iya. Takdir, betul. Biar kita bisa berbagi energi positif, misal. Karena saya kalau dengan salsa ya dinasnya itu tuh, aduh, dia akan heboh teman-teman di Pro 2. Dan pasti tuh akan selalu ada bahan ya, iya, untuk kami betul, bercerita betul, dan berbagi.
2: Lagi leja banget
1: ya. Leja.
2: Kalian bayangkan kan leja begini, kita sudah stay bareng kamu.
1: Betul, teman-teman. Demi kamu ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Kami meninggalkan segala.
2: Biasalah kita cuci-cuci. Kalau kita berdua tuh selalu curhat. Rumah sudah beres belum ya? Pas kita ke kantor.
1: Barulah kami bercerita.
2: Betul sekali teman-teman. Okay. Dan kita balik lagi di sore ceria. Bakal temani kamu temen berdua sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia tengah.
1: Siap.
2: Dan informasinya bakal relate dan seru-seru sore hari ini.
1: Okay.
2: Jadi buat kamu yang mungkin ya sore hari ini lagi di perjalanan, lagi on the way kemana, sambil dengerin berdua, kita punya playlist-playlist yang juga seru. Apalagi yang mungkin masih di kantor kali.
1: Iya. Pokoknya ya, yang lagi sedih, yang lagi sepi, yang lagi ditinggalin.
2: Aduh.
1: Kalau dengar lagu di Pro 2 FM ND sore ini, dijamin pasti bakal ada yang akan temani.
2: Iya,
1: selanjutnya.
2: Betul sekali Pro 2. So buat kamu sesaat lagi kita bakal ke Forest Station dengan informasi seputar daratan Forest. Jangan kemana-mana, stay tune terus di area Pro 2 ND, teman terbaik kamu.

0: kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome.
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
2: Pro 2 FM ND,
1: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Yeay teman Pro 2, kita masih di Florentiation ya. Dan Kak Titin tahu tidak sih kalau misalnya informasi berikut ini datang dari mahasiswa dan mahasiswi Unwira yang lagi melaksanakan KKN.
1: Unwira, saya jadi ingat ya masa-masa satu ya di Wisal.
0: Kak dulu KKN di mana?
1: Saya dulu tidak KKN, cuman saya sejak waktu itu yang tidak KKN.
0: Oh iya, kenapa
1: karena
0: itu?
1: Saya memilih, tapi itu ada kegiatan yang namanya COP.
0: Okay.
1: COP itu Community Outreach Program ya. Jadi kita tuh kayak bisa pilih begitu, kita mau KKN atau kita mau ikut COP.
0: Oh, nah,
1: COP hanya 2 minggu begitu. Tapi kita harus bayar juga kan kalau ikut COP. Kalau kita mau ikut KKN sama juga bayar, tapi waktunya lebih panjang. Ya, sekitar 1 bulan lah atau 1,5 bulan. Kita lebih memilih yang pendek tadi, yang 2 minggu. Memang itu tuh kayak tidak asik sih, Sal. Karena kita tuh tidak, apa ya, keluar KKN tidak sama-sama dengan kita punya teman yang satu jurusan begitu. Jadi kita tuh kayak terpisah-pisah.
0: Mencar ya. Tapi itu kan jadi juga pengalaman ya, Kak Titin. Betul sekali, walaupun 2 minggu.
1: Karena saya waktu itu kejarnya skripsi, kalau KKN kan lama lagi.
0: Iya, betul. Dan Kak Titin tahu kalau misalnya fun fact di kampus, mungkin di semua kampus ya, durasi paling lama kan 1 bulan.
1: Iya.
0: Berbeza dengan kampus saya.
1: Berapa itu?
0: 3 bulan.
1: Aduh, itu lama sekali, Sal.
0: Bayangkan kan kayak
1: itu
0: waktu
1: semester berapa?
0: Itu kita di semester 7.
1: 7 ya, iya. Itu kan kita juga kejar-kejaran dengan proposal.
0: 3 bulan KKN, 3 bulan magang. Terus sambil skripsian.
1: Aduh, itu pecah kepala saya, sumpah.
0: Pecah sekali.
1: Tidak bisa, ya.
0: Tapi plusnya di kampus kita, di jurusan kita tidak ada proposal, seminar proposal dengan apa penelitian dan itu. Jadi kayak kita langsung sekalian
1: langsung skripsi.
0: Enakan
1: begitu, berarti memudahkan.
0: Tapi kan kayak lumayan kan waktunya.
1: 3 bulan KKN, terus 3 bulannya lagi apa tadi?
0: Magang.
1: Berat sih karena di semester 7 ya.
0: Iya, betul
1: kan
0: sekali.
1: Semester-semester yang kita anggap mepet sekali dengan kita punya program skripsi.
0: Tapi ini ada yang menarik nih dari KKN Unwira yang mewujudkan lingkungan ramah anak teman Pro 2. Mahasiswa program studi ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira. Dan mereka ini menggelar sosialisasi perlindungan anak di SDK Panamata, Desa Wolokaro, Jumat 12 Juli kemarin, teman Pro 2. Dan kegiatan tersebut merupakan bagian dari program kuliah kerja nyata tematik Merdeka Belajar Kampus Merdeka sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat melalui edukasi mengenai perlindungan hak-hak anak. Tapi memang sih kalau KKN tuh identik dengan sosialisasi.
1: Betul.
0: Kemudian program kerjanya itu kayak datang ke sekolah, ketemu sama adik-adik,
1: mengajar
0: begitu.
1: Ya biasanya mengajar, kemudian tuh kayak bantu di kantor desa atau kelurahan.
0: Betul sekali. Dan tema yang mereka angkat kemarin yaitu perlindungan anak, tanggung jawab bersama mewujudkan generasi yang aman, sehat, dan berkarakter. Kegiatan ini teman Pro 2 diikuti sekitar 40 peserta yang terdiri atas siswa, guru, orang tua, tokoh masyarakat, dan warga desa Wolokaro. Tingginya antusiasme peserta menunjukkan meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap pentingnya menciptakan lingkungan yang ramah dan aman bagi anak teman Pro 2.
1: Keren ini, ya, sudah harusnya ya.
0: Betul.
1: Anak-anak itu tuh kan kita bilang apa ya, sebagai agent of change gitu ya. Terus kalau misalnya tidak dijaga begitu ya, siapa lagi nanti yang akan pahlawan-pahlawan berikutnya nih.
0: Betul sekali. Dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang berkomitmen untuk terus mendorong mahasiswa mengembangkan program pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, berkelanjutan, dan berdampak langsung. Semangat kolaborasi yang dibangun melalui kegiatan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi seluruh pihak untuk terus memperjuangkan pemenuhan hak dan perlindungan anak sebagai generasi penerus bangsa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

hari ini. Tapi kita masih stay kok bareng kamu teman berdua sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan sesaat lagi kita bakal ke Genpres, Generasi Prestasi. Jadi buat teman berdua jangan kemana-mana, kita punya informasi yang seru dan up to date untuk kalian semua di sore hari ini.

0: daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger atau pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia, tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Dih, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus jangkut dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mat muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.
2: 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM Indi.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sesaat lagi, kamu akan mendengarkan Genpres, Generasi Prestasi. Karena prestasi kok inspirasi kita semua.

narasumber kita. Ya, terang. Takutnya kalian kayak kurang happy begitu sore. Pasti happy dong, karena sore hari ini ditemani bersama Kak Titin dan juga Salsa teman Pro 2. Dan kita bakal kasih kamu informasi yang seru, informasi yang menarik, dan juga bakal ada yang identik dengan menoreh prestasi teman Pro 2. Dan playlist-playlist juga yang menemani sore hari kamu. Tanggal hari ini cantik ya, walaupun seluruh masyarakat Indonesia galau karena CR7 dan Portugal harus pulang kampung duluan, makanya semuanya galau. Kenapa sih harus pulang di tanggal 7, babang tampan? Tapi kita harus tetap kasih semangat, jangan sampai ada bahasa-bahasa kita yang menyakiti fans-fansnya atau bikin propaganda ya teman Pro 2, karena kita harus mendukungnya tuh tetap dengan semangat sportivitas teman Pro 2. Dan buat kamu semuanya, pantau kita terus melalui 92,2 aplikasi RRI Digital teman Pro 2. Dan kalau kalian mau live update apa sih yang lagi happening di Pro 2, tinggal ke Instagram Pro 2 FM ND. Kalau kita live-nya tuh ada di live YouTube Facebook RRI ND dan tentunya YouTube RRI ND. Jangan lupa komen yang banyak, share yang banyak, dan like and subscribe teman Pro 2.

Hai teman-teman, siapa yang punya kucing di rumah? Pasti lucu kan kucingnya? Nah, kucing merupakan hewan peliharaan yang umumnya dipelihara oleh banyak orang. Selain tingkahnya yang lucu dan menggemaskan, kucing juga cenderung ramah bagi manusia. Namun, pemeliharaan kucing juga perlu memperhatikan banyak hal penting agar anabul ini tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Tak jarang kucing yang tidak mendapat perawatan kesehatan akan rentan mengalami sakit maupun terkena virus. Salah satu virus yang paling berbahaya yang kerap menyerang kucing adalah virus panleukopenia. Panleukopenia merupakan penyakit menular pada kucing yang disebabkan oleh parvovirus. Penyakit ini dapat menginfeksi kucing dengan cara membunuh sel-sel aktif yang membelah pada sumsum tulang, usus maupun janin yang sedang berkembang pada kucing. Panleukopenia merupakan jenis virus yang sulit dimusnahkan walaupun memakai desinfektan. Virus ini biasanya menempel di beberapa tempat seperti tempat makan, kandang maupun tempat bermain kucing dalam waktu yang lama. Nah, ngeri banget kan teman-teman? Anak kucing memiliki sistem imun yang lebih rendah dari kucing dewasa. Oleh karena itu, kitten ini sangat rentan tertular penyakit termasuk panleukopenia ini. Nah, berbeda dengan kucing dewasa yang memiliki peluang lebih besar jika diberikan perawatan yang memadai. Kucing yang terinfeksi panleukopenia terlihat sangat lesu, tidak nafsu makan, demam, diare, muntah, mengeluarkan ingus, dan dehidrasi. Kucing dengan tanda-tanda ini biasanya hanya diam di depan mangkuk air tetapi tidak meminum terlalu banyak. Langkah yang paling mudah agar kucing kesayangan kamu tidak tertular virus ini adalah dengan memberi mereka vaksin sesuai dosis. Vaksin pertama dapat diberikan pada anak kucing di usia 6-8 minggu. Kemudian vaksin lanjutan dapat diberikan ketika anak kucing atau kitten sudah berusia 16 minggu. Membersihkan kandang, mencuci tempat makan dan minum, maupun tempat bermain mereka. Jika kucingmu memiliki tanda-tanda tertular virus, penanganan pertama adalah dengan membawanya ke dokter hewan.

0: Power 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yeay, temen Pro 2, kita masih di generasi prestasi. Ih, Kak Titin kayaknya keren kalau misalnya cewek-cewek kalau dia sudah cantik, dia body goals, tapi dia juga jadi atlet begitu.
1: Atlet apa itu?
0: Dia menjadi atlet tenis.
1: Tenis? Kita di Indo tuh ada kan lapangan tenis?
0: Ada, dan baru-baru ini happening, dan saya sangat bersyukur karena ibu bupati kita ya, yang mungkin dia hobinya, and then dia mengaktifkan kembali olahraga tersebut, dan akhirnya sekarang banyak yang minat, rame. Begitu rame. Iya, saya mau coba. Nanti
1: itu tuh apa, berat atau gimana?
0: Berat sekali. Dia bukan kayak pukul nyamuk biasa. Bukan pukul nyamuk biasa, dia benar-benar date sangat.
1: Date
0: ya.
1: Sekali ya. Mm-mm. Kalau ukuran saya sih kayaknya saya pikir-pikir lagi dulu ya, saya.
0: Iya. Tapi itu benar-benar bikin kita apa ya, moodnya langsung bagus, terus kayak langsung bisa happy begitu setelah olahraga tenis itu. Tapi itu sih butuh konsentrasi, butuh fokus juga. Kita juga harus latihan fisik, latihan jangan tiba-tiba fisik, langsung fisik. Pegang raket kan.
1: Lemas ya.
0: Iya, betul.
1: Kita mau olahraga tenis itu.
0: Sudah makan tapi jangan terlalu sampai habis banyak dan perut tidak bisa, teman Pradua.
1: Baiklah, kita baca dulu informasinya.
0: Nah, informasinya ini datang dari Alexandra Ella yang cetak sejarah jadi petenis Filipina pertama yang tembus 16 besar Grand Slam usai kalahkan Iga Swiatek di Wimbledon, teman Pradua. Aduh, keren BGT nih. Ini petenis asal Filipina itu menyingkirkan juara bertahan dengan skor di babak pertama itu 7-6 dan babak kedua 6-2, teman Pradua. Kemenangan tersebut menjadi kemenangan terbesar Ella di Grand Slam sejauh ini, teman Pradua. Hasil ini juga mengukir sejarah, Ella menjadi petenis Filipina pertama yang mencapai babak 16 besar Round of 16 di turnamen Grand Slam Era Open setelah lolos ke babak keempat Wimbledon Championship, teman Pradua.
1: Okay.
0: Dan di tengah pencapaian ini, salah satu foto Alexandra Ella saat menghadapi Iga Swiatek juga viral di media sosial. Foto
1: Oke, teman Pro 2. Ada yang lewat sedikit kan biasa. Ya?
0: Iya, biasa kan. Mungkin ini kayaknya yang lewat ganteng begitu.
1: Katanya tadi anak-anak teknisi.
0: Iya, saya langsung kayak oh my god, langsung.
1: Anak teknisi kan gaul ya kalau di lapangan
0: ya. Iya, betul sekali. Saya langsung kayak mau jadi dia. Tapi sudah ada ya. Teman Pro 2.
1: Ada yang punya.
0: Sudah ada yang punya. Dan kita lanjut lagi nih, teman Pro 2. Dan fotonya tuh kemarin sempat viral ketika dia menjatuhkan diri hingga telungkup di lapangan rumput demi mengejar dan mengembalikan bola dalam satu rally pertandingan. Sudah jatuh dari kayak lagu Yovie Anuno. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit. Tapi dia bisa bangkit lagi.
1: Bisa bangkit lagi. Demi negaranya ya.
0: Iya, betul sekali, teman Pro 2. Dan kayaknya kalau sesuai dengan informasi ini kita harus kasih lagu dari Tulus deh.
1: Baiklah.
0: Biar dia tuh jadi apa manusia yang kuat setelah dijatuhkan.
1: Oke.
0: Setelah dia di bawah, dia ke atas lagi, teman Pradua.
1: Ini juga relate ya untuk kita-kita ya.
0: Iya, betul sekali. Kita jangan mau ditindas. Walaupun kita ditindas, jangan kita down. Betul. Kita harus up to the up up up. Jangan down to the down down down.
1: Kami hari ini penuh dengan
0: semangat. Betul sekali, teman Pradua.

Hai teman Pro 2 Indi, dengar baik-baik. Ko pelajar, ko mahasiswa, ko komunitas, atau ko anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus, yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi. Program yang kasih ruang buat ko semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16 sampai 17 Wita dari Senin sampai Jumat. Karena prestasiko, inspirasi untuk semua.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Pro 2 FM Indie,
4: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Yeay, itu main pro 2. Aduh, kalau bahas generasi prestasi tuh kayaknya tiada habisnya.
1: Betul.
0: Apalagi di ND sekarang, benar-benar kayak semua adik-adik kita tuh bikin kita bangga. Baik itu dari prestasi akademik maupun non-akademik tuh main pro 2.
1: Ya, Kak, ya, salsa ya. Dan kayaknya setelah ini kita juga rencana mau undang ini ya, anak-anak sepak bola yang kemarin baru juara.
0: Iya, baru juara. Tapi after this, teman pro 2 bakal ada Bupati Cup ya, tingkat kecamatan. Sementara ada adik saya, iya, besok sore dari Dona. Aduh, tiba-tiba promosi adik ya, teman pro 2.
1: Tetap enteng ya.
0: Ende tengah. Kita lihat saja Kakak Titin. Hari ini kita boleh bersama ya. Kita lihat nanti ketika di lapangan.
1: Lapangan bola semuanya jadi berbeda ya.
0: Sosok. Iya, betul sekali. Walaupun kami nanti kalau misalnya ketemu nonton berdua ya, kami akan teriak Dona, Ende tengah.
1: Betul. Pokoknya kalau di dalam lapangan kami berbeda teman-teman ya. Tapi iya, kalau di studio kami bersatu.
0: Bersatu teman pro 2. Dan sudah di pukul 17 lewat 3 ya teman pro 2, yang artinya kita harus ke informasi viral sore hari ini. So buat kamu jangan lewatkan karena banyak sekali informasi yang bakal kita kasih ke kamu iya, teman pro 2.
1: Yang pasti terupdate ya.
0: Iya, terupdate dan positif teman pro 2.
1: Teman pro 2, karena kan kita ini kan sudah pergi kerja ya di tempat kerja atau di tempat kita sekolah iya, libur ya.
0: Sekolah libur.
1: Iya, ya, yang masih masuk ya. Itu kan kita sudah kayak hektik sekali dengan segala macam urusan duniawi.
0: Jadi kita perlu energi positif dengan informasi-informasi yang seru tentunya buat kamu teman pro 2. Stay tune terus di 92,2 Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Teman-teman, ada beberapa jenis kucing besar di dunia. Selain harimau, cheetah, singa, dan juga black panther, ada lagi nih seekor kucing besar yang bisa hidup di daerah bersuhu dingin yang ekstrim, yaitu leopard salju atau snow leopard. Begini faktanya. Leopard salju ini hidup di salah satu tempat paling menantang di dunia, yaitu pegunungan tinggi berbatu. Mereka bisa bertahan dalam suhu minus 40 derajat Celcius. Snow leopard atau macan tutul salju merupakan satu di antara 5 spesies kucing besar di dunia dibanding dengan singa, harimau, jaguar, dan leopard. Snow leopard memiliki ukuran tubuh paling kecil. Tapi biarpun kecil, hewan satu ini merupakan pemburu yang mematikan. Mereka biasanya berburu sendirian dengan warna bulunya yang cukup unik. Mereka bisa berkamuflase diam-diam dan mengamati mangsanya dari ketinggian. Lalu dengan kakinya yang kuat, mereka bisa melompat dan menerkam mangsanya dari jarak 9 meter. Sejauh ini, belum ada catatan bagaimana snow leopard atau leopard salju menyerang manusia. Predator yang satu ini memang sangat menyendiri. Bahkan, saat merasa terancam, mereka lebih suka pergi dan juga menghilang. Sebaliknya, mereka justru yang banyak diburu untuk diambil bulunya.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Yeay, pemain Broadway. Sore-sore tadi sudah leja, sekarang sudah hilang lejanya itu.
1: Pokoknya sekarang tuh sudah mulai sejuk-sejuk ya.
0: Iya.
1: Jadi tapi waktu yang pas sudah sih sosok tuh kita harus cepat-cepat mandi.
0: Iya, betul. Iya, apalagi di Indona ya, dunia berbeda.
1: Berbeda
0: sekali teman Pradua. Ini ada informasi yang lagi happening di media sosial teman Pradua. Ada dedikasi seorang ayah yang lukis manual 300 souvenir buat tamu pernikahan anaknya.
1: Oh my god.
0: Ih, so sweet deh. So sweet BGT. Apalagi kan momen-momen kalau semisal ini kayak seorang ayah yang nikah anak perempuan begitu ya. Tapi kayak rasa sedih campur terharu tuh pasti ada begitu ya teman Pradua.
1: Jadi ini pasti kayaknya ayahnya ini ya mengerjakan sambil ya menangis secara diam-diam.
0: Iya, betul sekali. Dan informasi ini yaitu seorang ayah menyiapkan pernikahan seringkali itu dengan identik memilih vendor dekorasi. Setuju sih kayak pasti yang lebih ribet tuh ibu-ibu sama anak-anaknya begitu. Tapi ini seorang ayah benar-benar ya 300 souvenir. Dan namun seorang ayah justru menunjukkan bentuk kasih sayang dengan cara yang berbeda teman Pradua. Dan ini seorang ayah menggambar sekitar 300 souvenir untuk tamu yang hadir di pernikahan anaknya. Setiap ilustrasi dibuat secara manual satu per satu tanpa menggunakan cetakan teman Pradua. Proses ini membuat seluruh souvenir menunjukkan sentuhan yang unik dan personal sekaligus kayak tenaga, waktu, perhatian yang dicurahkan untuk momen spesial sang anak teman Pradua. Aksi tersebut kemudian viral di media sosial dan menuai banyak respon positif. Publik menilai souvenir itu bukan sekedar buat tangan untuk para tamu, melainkan kenang-kenangan yang menyimpan cerita tentang dedikasi seorang ayah ya kepada anaknya. Apalagi 300 souvenir ini ayahnya yang buat, ayahnya yang gambar buat anaknya. Dan bentuknya tuh digambar tapi gantungan. Jadi kayak kemana-mana kita bawa, bukan kayak oh ini ada gantungan Minion atau ada gantungan Lotso ya. Tapi ini gantungan dari ayahnya si ini nih.
1: Keren kita. Ya, ini kayak akan ada jadi cerita paling indah ya untuk dia. Apalagi
0: betul.
1: Kan ayah biasanya tidak banyak bicara ya teman-teman. Terus kalau mereka melakukan aksi itu ya sudah, lakukan saja teman-teman Pradua. Dan setelah kita ketahui, ya pasti akan menjadi apa ya Salsa ya,
0: sesuatu yang sesuatu spesial begitu.
1: Betul, spesial. Oke, selamat ya untuk kalian semua yang memang hari ini tentunya sudah menikmati hal-hal indah ya. Kemudian juga kalau hari ini juga kamu ada yang menikmati hal-hal yang sedih, tidak apa-apa teman-teman Pradua, namanya hidup ya Salsa.
0: Iya
1: ya.
0: Betul.
1: Jadi kan ada sedih dan bahagia.
0: Tapi intinya harus apa?
1: Tetap bersemangat.
0: Asik, bersyukur juga teman Pradua. Karena semua hal juga baik buruknya pasti ada hikmahnya dari semua itu teman Pradua. Kita masih stay bareng kamu dengan informasi viral lainnya, so jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pradua. Indeed, teman terbaik kamu.

0: teman-teman Produa, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi Sore Ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Di edisi Sore Ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flores Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke Sore Ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Sempat heboh di media sosial, jika child free itu bisa buat wanita awet muda. Child free artinya tidak mau punya keturunan. Sebuah pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia. Membuat netizen terpecah jadi dua, pro dan kontra, dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar child free itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, hal ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja tuh Bulan Guritno, Sophia Latjuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar kan? Tapi tetap tuh awet muda. Lagian, kunci dari awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebaikan tersendiri bagi sebagian besar orang. Apalagi jika melihat anaknya sukses nanti. Orang tua mana yang tak bangga coba? Kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap atau tidak, baik mental juga materi.
1: Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pradua, kita masih di informasi viral ya sore hari ini. Dan informasi berikut ini benar-benar bikin kita semua ya mau ngakak, tapi ini estetik, teman Pradua. Ini ada foto sapi di TPA Piyungan yang bikin fotografer Indonesia menang Hash Blade Masters 2026. Foto sapi, teman Pradua. Kalian kebayangkan foto sapi tapi jadi sesuatu yang estetik dan juga dipajang di museum.
1: Sebenarnya
0: seindah BGT itu, seindah ini, padahal kayak hanya setengah dari badan sapi.
1: Iya, tapi menarik sih.
0: Betul.
1: Yang di tengah itu yang bikin menarik.
0: Iya, jadi ini kayak ada monokromnya, terus ada tema yang kayak cewek-cewek bumi, cewek mamba begitu, teman berdua. Dan fotografer Yuda Kusuma Putra sukses meraih gelar Hasblad Master 2026 di kategori art lewat karya berjudul Waste Colonialism, Sapi-Sapi Piyungan, teman berdua. Dan lewat raman resminya, Hasblad menjelaskan bahwa kekuatan karya Yuda ada pada cara ia menyampaikan isu sosial lewat visual yang tampak sederhana, teman berdua, tetapi menyimpan banyak lapisan makna. Salah satu fotonya memperlihatkan punggung sapi yang sedang mencari makan di TPA Piyungan, Yogyakarta, seolah menyatu dengan gunungan sampah di belakangnya. Sekilas terlihat seperti landscape biasa, tetapi semakin lama diamati, semakin terasa ada sesuatu yang ganjil. Menurut Executive Director Hasblad Foundation, sekaligus Ketua Dewan Juri, Kel Senner, karya Yuda justru mengajak penonton untuk berhenti sejenak, melihat lebih dekat, lalu mempertanyakan apa yang sebenarnya mereka lihat, teman Pradua. Menurutnya, pola serupa juga bisa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kota-kota besar memindahkan persoalan sampah ke wilayah pinggiran, agar jauh dari pusat perhatian. Lewat proyek yang dibuat TPA Piyungan, ia mengajak masyarakat melihat kembali hubungan dengan sampah yang dihasilkan setiap hari, bukan untuk menyalahkan pihak tertentu, melainkan sebagai ruang refleksi bersama.
1: Oke, jadi memang ya para fotografer itu kan punya instingnya sendiri.
0: Iya, punya taste lah
1: ya ketika mereka mau mengambil foto.
0: Betul. Teman
1: Pro 2. Jadi kalau menurut kita kayak ini biasa-biasa saja,
0: tapi mereka buat sesuatunya jadi luar biasa ya. Apalagi ada makna, padahal cuma punggung sapi.
1: Ya kan. Terus warnanya menarik ya, teman Pro.
0: Iya.
1: Itu ada warna apa? Coklat, terus
0: ada hitam putih. Dan juga ada putih begitu. Tetapi karena sapi ini berada di TPA Piyungan yang merupakan tempat pembuangan sampah.
1: Baiklah. Kita masih ada yang viral-viral lagi ya.
0: Ada, teman Pradua. Sembari kita menunggu ya, nanti azan maghrib hari ini, teman Pradua, tepat di pukul 17 lewat 49 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Parkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman Pro 2 saat yang berada di wilayah kota Indonesia dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga rahmat Allah senantiasa meliputi saya dan meliputi Anda sekalian. Sebagian orang telah memiliki harta yang banyak. Telah diberi kemewahan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka tidak merasakan kebahagiaan. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan banyak cara-cara dan kiat-kiat untuk meraih kebahagiaan. Karena ternyata terbukti kebahagiaan bukan diukur dengan harta. Kebahagiaan bukan diukur dengan kemewahan. Kebahagiaan bukan diukur dengan ketenaran, ya. Akan tapi ada perkara-perkara lain yang bisa menjadikan orang berbahagia. Terutama kita berbicara sekarang tentang orang-orang yang memiliki harta yang banyak. Bagaimana bisa mereka meraih kebahagiaan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam satu hadis, "Wa ahabbul a'mali ila Allah," amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, "sururun tudkhiluhu fi qalbi muslim," yaitu rasa senang yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. "Aw tatruda anhu ju'an," atau kau hilangkan rasa laparnya. "Aw taqdi anhu daynan," atau kau lunaskan hutang-hutangnya. "Aw takshifa anhu kurbatan," atau kau hilangkan kesulitannya. Kemudian Nabi SAW berkata, "La an amshi ma akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran." Sungguhnya aku menemani saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya lebih aku sukai daripada aku iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Luar biasa. Allahu Akbar. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan beliau berjalan menemani saudaranya untuk memenuhi kebutuhannya lebih beliau sukai daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Kenapa demikian? Karena menolong orang lain, para pemirsa, menyenangkan hati orang lain, menghilangkan rasa laparnya, membantu mengatasi kesulitannya adalah amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan inilah yang akan memasukkan kebahagiaan dalam hati pelakunya. Benar, akan masukkan kebahagiaan dalam hati pelakunya. Ada seorang sahabat yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, yashku qaswata qalbihi. Dia mengeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kerasnya hatinya. Dia tidak merasakan bahagia. Dia merasakan keras dalam hatinya, kekerasan, kekakuan dalam hatinya. Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Idza arata an yalina qalbuk, ya, fa'tinil miskin wa amsah ra'sal yatim." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jika kau ingin hatimu menjadi lembut, menjadi bahagia, menjadi tenang, maka," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "berikanlah makanan kepada fakir miskin dan usaplah tanganmu di kepala anak yatim." Ya ikhwan, apa hubungannya antara memberi makanan kepada anak yatim, mengusap kepala seorang anak yatim, beri makan kepada fakir miskin? Apa hubungannya dengan kelembutan hati? Apa hubungannya dengan kebahagiaan? Ingatlah bahwasanya ada kaedah yang sangat agung yang telah dijelaskan oleh para ulama, al-jaza min jinsil amal. Bahwasanya balasan sesuai dengan amalan perbuatan seorang hamba. Jika seorang hamba berusaha menyenangkan hati orang lain, memikirkan kesulitan yang dihadapi oleh orang lain, berusaha untuk menyenangkan hatinya, memasukkan kesenangan dalam hatinya, maka Allah akan masukkan kesenangan dalam dirinya. Jika dia berusaha memasukkan kebahagiaan dalam hati orang lain, maka Allah akan memberikan kebahagiaan dalam dirinya. Oleh karena kita dapati sebagian orang, dia berusaha berletih-letih, berpayah-payah, pergi ke tempat yang jauh untuk membantu kaum muslimin, membawakan bantuan, mengumpulkan dana untuk diberikan kepada kaum muslimin. Dia tidak pernah capek, padahal itu pekerjaan yang sangat berat. Bahkan dia mungkin tidak mendapatkan dunia sepeser pun. Akan tapi kenapa dia bisa betah melakukan itu semua? Karena ada kebahagiaan yang dia dapatkan. Allah yang memasukkan kebahagiaan dalam dirinya. Oleh karenanya manusia yang paling bahagia di atas muka bumi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang paling memikirkan, ya, memikirkan ingin membahagiakan orang lain. Orang yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Azizun 'alaihi ma 'anittum." Itu Rasulullah SAW merasa berat apa yang beratkan kalian. Apa yang beratkan para sahabat, yang beratkan kaum muslimin terasa berat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Khadijah radhiyallahu taala anha pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Al-Bukhari, "Wallahu

wallahi la yukhzika Allah abada. Kalla fa wallahi abshir. Kata Khadijah, sekali-sekali tidak, bergembiralah wahai suamiku. La yukhzika Allah abada. Allah tidak akan menghinakan engkau. Kenapa? Innaka la tasilu rahim wa tasbiqul hadis wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa takrimul dhaif wa tu'inu 'ala nawabil hamd. Kenapa engkau senantiasa jujur berkata? Engkau senantiasa menyambung silaturahmi, menyenangkan keluarga, menyenangkan kerabat. Engkau senantiasa membantu orang yang belum bisa mandiri. Engkau bekerja dan hasilnya kau berikan kepada orang yang tidak mampu. Wa takrimul dhaif, engkau memuliakan tamu, menyenangkan para tamu. Wa tu'inu 'ala nawabil hamd, dan engkau membantu orang-orang yang terkena musibah. Ini sifat dasar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana dia berusaha menyenangkan hati orang lain. Bahkan disebut dalam hadis, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang budak jariah, kemudian ditariklah tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi membiarkan tangannya dibawa apa yang dikehendaki oleh budak kecil wanita tersebut. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memasukkan kebahagiaan dalam hati orang lain. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berusaha akan hal ini, maka jadilah beliau adalah orang yang paling bahagia. Karenanya, para mis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Anda diberi kelebihan harta, jika Anda diberi kelebihan rezeki, maka ya sumbangkanlah sebagian harta tersebut kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang butuhkan. Masukkan kebahagiaan dalam diri dada-dada mereka, niscaya Allah akan membahagiakan engkau. Yakinlah akan hal itu. Al-jaza' min jinsil amal, bahwasanya balasan sesuai dengan amalan seorang hamba. Bagaimana seorang akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana seorang tidak bahagia sementara dia pusing memikirkan bagaimana bisa membahagiakan orang tersebut? Bagaimana bisa membahagiakan saudaranya? Bisa bagaimana membahagiakan ya kaum muslimin yang lain? Maka Allah akan berikan masukan kebahagiaan dalam dirinya. Demikian para mis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wallahu taala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sajadah adalah salah satu piranti wajib yang harus dimiliki umat muslim. Terbuat dari bahan tekstil beragam, sajadah adalah alat salat yang digunakan untuk menjaga kebersihan selama menunaikan ibadah. Kata sajadah berasal dari bahasa Arab, sajadah yang memiliki arti masjid dan sujud. Disebutkan bahwa asal muasal sajadah berasal dari kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu sholat di atas kumrah, sejenis tikar yang terbuat dari daun palem. Musafir Muslim asal Maroko, Ibnu Battuta, menceritakan kesaksiannya dalam kitab Ibnu Battuta mengenai awal mula sajadah. Di abad pertengahan tersebut, orang-orang di pinggiran Kairo Mesir terbiasa melakukan sholat Jumat di luar rumah. Para pembantu atau asisten mereka banyak yang bergerak menyediakan alat sholat yang terbuat dari pelepah pisang. Di abad pertengahan itulah, sajadah mulai bergulir di mana-mana. Salah satunya masuk ke Mesir dan hanya digunakan oleh orang-orang kaya. Sajadah berkembang mengikuti budaya masing-masing tempat dan mengikuti aroma seni yang ada di tempat tersebut. Awalnya, sajadah hanya memiliki desain yang serupa, yaitu seperti pintu besar yang menuju ke surga. Simbol yang selalu ada adalah adanya mihrab dengan ceruk melengkung menyerupai pintu. Saat ini, banyak sajadah yang terbuat dari beragam material, mulai dari tenun wol, tenun hingga sutra. Mulai dari dihiasi ornamen-ornamen geometris, bunga atau simbol-simbol islami seperti Ka'bah atau masjid.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: Sore ceria.

0: Oke, teman Pro 2, kita masih bareng kamu ya di edisi Sore Ceria. Dan saatnya kita di TKP Titik Kumpul Pro 2.
1: Alright, itu tidak terasa ya Pro 2. Ini sekarang sudah jam 6:30. Nah ini kan berarti sudah malam ya waktu.
0: Iya, betul.
1: Macam begini pasti kalau di rumah tuh kita sudah mulai prepare untuk makan malam, Sa.
0: Selain itu saya sudah prepare besok harus buat apa, pakai baju apa.
1: Jadi sudah mulai nyetrika malam.
0: Sudah mulai setrika malamnya, karena saya lelet. Iya, saya mengakui.
1: Biasa lah ya, kita perempuan ya,
0: saya. Walaupun nanti sudah dipersiapkan tetap saya lelet, jadi saya harus prepare.
1: Harus prepare dari malam. Ini kayaknya anjuran juga ya untuk teman-teman Pro 2.
0: Iya, betul.
1: Sebaiknya prepare-nya itu harus dari malam.
0: Karena juga kalau misalnya tiba-tiba ya, biasanya kalau tiba-tiba dikabari kita bisa jadi cepat. Kalau kita tiba-tiba prepare setiap biasanya kita jadi tambah lelet. Tapi saya harus tetap persiapan karena saya menyadari bahwa saya tidak sesat-set orang-orang ya. Mungkin pada saat menghibur kamu saya sangat sat-set dor. Tapi di saat
1: real life ya
0: pada saat saya siap-siap saya harus lihat, oh ini garis jilbabnya belum.
1: ulang lagi.
0: Terus kayak aduh cepol saya belum ya kelihatan ini kayak begitu.
1: Harus ini lagi
0: buka ulang. Ribet teman Pro 2.
1: Benar juga sih teman-teman Pro 2. Kayaknya itu juga ada hal-hal yang dirasakan juga ya teman Pro 2, mungkin ada hal yang sama. Kalian bisa berbagi ya.
0: Iya betul sekali.
1: Apa kalau misalnya besok pagi mau melanjutkan pekerjaan malam itu kamu ngapain begitu? Apakah langsung bobo cantik?
0: Aduh kayak tidak bisa. Soalnya saya harus makan nasi. Saya tipenya kayak kalau saya tidak makan nasi, saya tidak bisa. Jadi saya harus nasi dulu baru bisa tidur.
1: Tidurnya tidak nyenyak ya kalau
0: tidurnya tidak nyenyak. Bola bale hasilnya makan. Okay. Jadi kayak ada di fase aduh saya diet dulu ya, kurangi nasi, kurangi karbo. Tidak bisa kakak Titin, saya harus sentuh nasi.
1: Pokoknya harus makan dulu baru bisa tidur nyenyak, mimpi yang indah gitu.
0: Iya betul, mimpi tidak jadi indah kalau belum sentuh nasi. Dan tentunya teman Pro 2 kalau kalian mau curhat juga ya kayak kita barusan live update, atau kalian sore hari ini lagi ngapain, kalian tinggal join di line telepon kita 082147 650422.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: saya lagi kepikiran mau mulai bisnis kecil-kecilan. Kira-kira kamu ada ide tidak buat UMKM anak muda seperti saya gini?
1: Wah, bagus tuh. Sekarang nih banyak sekali loh peluang buat anak muda. Kamu tertarik bidang apa dulu? Mungkin bisa mulai dari passion kamu dulu.
0: Iya, kalau saya sih, saya suka sekali sama kopi. Apalagi di wilayah kita ini kan banyak menghasilkan kopi. Jadi saya ingin coba bisnis kopi lah kecil-kecilan. Tapi yang konsepnya kekinian gitu. Seperti coffee shop kecil atau mungkin jualan kopi botolan.
1: Wah, kopi sih lagi hits ya. Kamu bisa manfaatkan tren kopi susu yang lagi booming tuh. Terus kamu jualan lewat online saja dulu, seperti lewat media sosial atau aplikasi online.
0: Iya, saya juga berpikiran begitu. Saya bisa mulai dari rumah, terus promosi di media sosial. Tapi saya bingung nih, kira-kira bagaimana ya untuk meramaikan branding tuh supaya orang tertarik untuk beli.
1: Kamu harus bikin konsep yang unik dulu. Misalnya, kasih nama kopi kamu yang catching, packagingnya juga yang lucu. Dan jangan lupa nih, buat konten yang menarik di media sosial. Sekarang kan anak muda suka sekali tuh melihat konten-konten visual yang keren.
0: Ah, benar juga ya. Saya juga ingin collab nih sama influencer lokal buat promosinya. Sepertinya mereka bisa bantu jangkau market yang lebih luas.
1: Nah, itu smart banget tuh. Sekarang kolaborasi sama influencer memang pengaruh banget buat bisnis. Tapi kamu juga jangan lupa soal manajemen keuangan ya. Jangan sampai kamu untung, tapi keuangannya tidak diatur. Bisa berantakan nanti.
0: Iya, saya bakal pakai aplikasi buat catat pemasukan dan pengeluaran. Biar keuangannya rapi. Jadi fokus saya bisa ke pengembangan bisnis saja.
1: Sip deh, saya sih yakin kamu bakalan sukses. Kalau udah launching, kabarin ya. Saya pasti beli kopi kamu.
0: Oke, thanks ya Rin. Saya bakal terus jalanin ini. Doain moga lancar ya.
1: Oke.

Hai teman, tahukah kamu secara telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu

menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan, dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar. Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: Oke, karena sudah di penghujung acara, penghujung juga di pukul 6:59 waktu Indonesia Tengah, langsung ya. Saja saya Salsa
1: dan saya Titin.
0: See you on the next day part. Bye bye. Telah mengikuti Sore Ceria. Ikuti lagi ya Sore Ceria besok. Sampai jumpa.

0: 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Prodo FM ND,
2: teman terbaik kamu.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
1: Saatnya jaga malam. Jangan galau malam-malam bersama Prodo FM ND, teman terbaik kamu.
4: Iya, teman Prodo FM ND. Teman Prodo FM ND, selamat malam buat semua yang masih terus mendengarkan 92,2 FM RRI Prodo ND, teman terbaik kamu. Ada John yang kembali temani kamu di malam hari ini edisi Selasa 7 Juli 2026 ya. Dan Jawa dan Putri akan temani kalian hingga di pukul 12.30 malam nanti. Semangat malam ya untuk semuanya dengan acara-acara kece yang bakal hadir 5 jam ke depannya di Prodo FM ini, teman terbaik kamu. Sejujurnya terus di malam hari ini barengan sama John dan juga Putri, teman Prodo.

0: saya lagi kepikiran mau mulai bisnis kecil-kecilan. Kira-kira kamu ada ide tidak buat?
1: Tahukah Anda tentang lampu Petromax? Sebuah lampu tradisional unik yang cara menyalakannya dengan dipompa. Lampu Petromax yang legendaris di Indonesia pertama kali dirancang oleh keluarga Adolf dan Max Greitz pada tahun 1889 melalui perusahaan mereka, Ehrich and Greitz. Sejak diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1970-an, lampu ini menjadi simbol status sosial, dianggap barang mewah yang sulit didapat. Greitz mengembangkan lampu berbahan bakar parafin yang menguap melalui tekanan. Proses ini menciptakan api biru yang sangat panas dan desainnya begitu sukses hingga masih digunakan hingga saat ini. Nama Petromax berasal dari gabungan kata petroleum dan Max Greitz. Kelebihan lampu Petromax terletak pada kemampuannya menggunakan berbagai jenis bahan bakar seperti minyak tanah dan bensin, serta ketersediaan suku cadang yang mudah ditemukan. Pada tahun 1922, lentera ini juga digunakan oleh Angkatan Darat Jerman, bukan hanya sebagai penerangan, tetapi juga untuk menghangatkan pasukan. Seiring waktu, meski tergerus oleh perkembangan listrik, nama Petromax kembali dihidupkan pada peringatan 75 tahun produk ini, menjadikannya tetap relevan di pasaran global. Hingga kini, lampu Petromax tetap menjadi pilihan banyak orang sebagai simbol ketahanan dan inovasi dalam dunia penerangan.

0: Iya, teman Pro 2 FM ini. Okay, ada Jan dan juga Putri.
1: Benar sekali.
0: Iya, walaupun walaupun mungkin di malam hari ini saya tetap akan boleh-boleh buat kalian semua teman Pro 2 ya, untuk bisa menangkis Putri Rativa di malam hari ini teman Pro 2.
1: Dan saya juga sudah bawa tameng untuk menangkis leu-leu itu.
0: Wow, keren Putri, laksanakan. Okay, kita bakal bahas tentang dunia sepak bola yang memang kompetitif dan dinamis. Meraih kesuksesan adalah suatu hal, namun membangun sebuah dinasti mendominasi kompetisi secara berkelanjutan selama bertahun-tahun itu butuh pencapaian yang luar biasa. Nah, buat kamu-kamu yang mungkin mau memulai klub-klub kecil sepak bola ataupun bisa menjadi kalau misalnya konsisten klub sepak bola bisa jadi besar teman Pro 2 ya. Nah, mungkin fondasi utama nih, langkah awal dalam membangun dinasti adalah memiliki filosofi permainan yang jelas dan juga konsisten. Filosofi ini menjadi identitas klubnya, tertanam dalam setiap level organisasi, mulai dari tim utama hingga akademi muda. Katakanlah mungkin kita sebut ya klub-klub besar ya, kayak Barcelona, MU.
1: Okay.
0: Mereka juga tuh berawal dari itu tadi, klub-klub kecil memang mengumpulkan orang-orang hebat ya. Tapi buat kamu-kamu yang mungkin anak-anak lokal kota Ende gitu ya, bisa tuh menunjukkan bagaimana landasan kuat tuh bisa menjadi kesuksesan jangka panjang. Jadi filosofi yang jelas memudahkan dalam merekrut pemain sesuai, melatih pemain-pemain muda sesuai gaya yang diinginkan, dan membangun identitas tim yang dikenal dan ditakuti lawan. Mungkin di antara mereka tuh ada yang pengen sekali bikin klub bola gitu ya. Bisa tuh ya. Kalau kita mungkin di sini
1: anak kompleks tuh.
0: Yes, betul. Kalau kita kan sini PRC ya.
1: Iya.
0: Mungkin ada yang komunitas lain, mungkin anak-anak kota Indo yang berbakat, bisa tuh
1: dibikin. Digabungkan gitu ya. Jadi klub, satu klub yang lumayan juga untuk bisa membawa sebuah nama untuk kota Indo gitu, kalau misalnya mau buat untuk kota Indo.
0: Bisa teman-teman.

0: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
1: Iya, Sintan.
0: Intan, sini, kau dulu, duduk.
2: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Gak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: sini.
0: Loh, Intan, sana kita duduk.
2: Iya, udah.
1: Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
1: 3 tahun
0: kan ya?
2: Menurut orang ini lah, sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki, tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Oke, teman Pro 2 FMND ya. Kita harus tetap semangat ya Put malam hari ini ya.
1: Dong, teman Pro 2, karena kita tuh lagi bahas tentang bagaimana kamu buat klub bola gitu ya.
0: Oke, next.
1: Ini tadi utama sudah, fondasi utama sudah ya. Sekarang kita ke pengembangan pemain muda atau ini adalah investasi jangka panjang teman Pro 2. Jadi sebuah dinasti atau klub bola itu tidak bisanya dibangun melalui pembelian pemain bintang secara terus-menerus, tapi ada pengembangan pemain mudanya. Dan ini melalui akademi yang tentunya kuat dan akan menjadi investasi jangka panjang yang sangat-sangat penting. Klub yang punya akademi dengan kurikulum yang terstruktur, punya pelatih yang berkualitas dan juga fasilitas yang memadai, bisa mampu menghasilkan pemain-pemain homegrown yang tidak hanya bertalenta tapi juga memiliki pemahaman dalam tentang filosofi klub dan juga loyalitas yang tinggi. Contoh nyatanya itu ada di Bayern Munich ya, yang secara konsisten menghasilkan pemain-pemain kelas dunia dari akademi mereka.
0: Ini keren sih teman produk investasi jangka panjang ya. Kalau misalnya orang-orang tuh bisa ini ya, bisa mencari kandidat anak-anak yang memang suka bola, pasti kota ini banyak lah. Banyak. Mungkin belum tersentuh, belum terekspos teman Pro 2. Ya kali aja mungkin ada the next Messi kah, the next Ciro mungkin kah, kita tidak pernah tahu ya di masa yang akan datang nanti nih teman Pro 2.

0: Tahukah kamu mengurangi dampak bencana alam dapat kita lakukan dengan membiasakan hal-hal kecil yang dimulai dari diri sendiri serta lingkungan kita? Yang pertama, jangan membuang sampah sembarangan. Sampah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya banjir ketika di musim hujan. Sampah yang menumpuk di sungai dan di selokan akan membuat banjir ketika hujan. 2. Hemat menggunakan air. Air menjadi salah satu sumber kehidupan untuk makhluk hidup. Oleh sebab itu, kita harus bijak dalam menggunakan air, mengingat bencana kekeringan sering terjadi. 3. Menanam pohon. Pohon menjadi unsur penting untuk menopang bumi kita. Pohon dapat menyimpan air, mencegah tanah longsor, mencegah banjir, serta menjadi sumber oksigen dan menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup. 4. Membuat saluran irigasi. Saluran irigasi sangat penting untuk mengalirkan air ketika musim hujan. Irigasi menjadi upaya untuk menangani bencana banjir. Dengan adanya irigasi, tentu air hujan yang turun akan mengalir dan tidak menggenang. Itu dia hal-hal kecil yang bisa Anda lakukan untuk menjaga lingkungan.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: Iya, teman Pro 2 FM ini ya. Kita masih membahas tentang grup bola.
1: Iya.
0: Kok grup bola sih, komunitas bola untuk kamu-kamu yang membentuk komunitas bola ya, sambil memakan risoles teman Pro 2 ya. Ya, risoles mayo dan YouTube teman Pro 2 ya. Oke, okay. Next. Sebuah dinasti ataupun klub bola tidak hanya dibangun melalui pembelian pemain bintang secara terus-menerus. Pengembangan pemain muda melalui akademi yang kuat adalah investasi jangka panjang yang krusial ya. Sebuah klub yang punya akademi dengan kurikulum yang terstruktur, pelatih yang oke, dan hal-hal yang memadai itu akan mampu menghasilkan sebuah pemain ataupun seorang pemain yang home ground, alias mungkin mereka itu tuh punya kualitas yang bagus ya, bukan cuma bertalenta tapi skill juga itu tuh ditunjukkan di saat permainan bola kaki ya. Dan ini bisa menjadi salah satu contoh nyata teman Pro 2 FM ini untuk kamu-kamu yang mungkin ingin membuat klub bola kecil-kecilan ataupun sejak dini biar menjadi besar teman Pro 2. Nah, meskipun pengembangan pemain muda itu penting, rekrutmen cerdas tetap menjadi bagian integral dalam membangun sebuah klub bola. Nah, klub yang sukses tidak hanya membeli pemain mahal, tetapi juga mengidentifikasi pemain dengan potensi, karakter yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan taktis timnya ya. Walaupun butuh waktu untuk bisa mencari-cari yang seperti itu ya, tetap ya kalau misalnya dapat, pastinya juga harus dijaga dan tetap dilatih dan dilatih lagi agar bisa membentuk seorang pemain yang skillful saat bermain bola teman Pro 2.

0: teman-teman Produa, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Produa FM ND, teman terbaik kamu.

0: Iya, teman pro 2 ya, itu dia obrolan-obrolan menarik ya di malam hari ini di CLBK, teman pro 2 FM ini. Have fun terus buat kamu semuanya. Selepas ini kita akan bakal temani kamu lagi di Music Live Chat live dari pro 2 FM Jakarta. Dan malam ini kita akan bersama, bentar ya, jauh cek dulu ya, kita bakal bersama Ussy Sulistyawati. Wah keren ya, ini salah satu aktris senior juga ya. Dia senior, dia aktris dan juga penyanyi juga ya, sudah melalang buana dari kita, dari zaman-zaman kita masih kecil-kecil.
1: SD
0: betul juga. ya si Ussy memang sudah berkiprah gitu. Luas betul. Benar. Ya Ussy Sulistyawati barengan sama teman-teman dari Prodo Jakarta, Edit dan Dave, dan juga MD kita Iqbal, teman Prodo 2 FM ND yang masih terus temani kita di Music Live Chat ya. Dan pantau terus kebersamaan kita Prodo 2 hingga di pukul 12.30 malam nanti. Have fun.

0: Oke, okay, teman Pro 2 FM ini mahal ini mati-matian buat kamu-kamu semuanya. Dan langsung aja cekutan Music Club Chat ya dari Pro 2 Jakarta.
1: Dari Pro 2 FM Jakarta dan dirilai Pro 2 FM seluruh Indonesia. Ini dia Music Club Chat.
2: Selamat malam Tuan Pro 2.
3: Halo Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat.
2: Tuan Pro 2, kita ketemu lagi sekarang di hari apa ini?
3: Hari Selasa dong.
2: Hari Selasa.
3: Betul, jadi gimana? Udah check out keranjangnya?
2: Aduh, 77 ya, pas banget gitu ya. Jadi ada gratis ongkir biasanya.
3: Biasanya gitu kan.
2: Gak banyak kok, banyak kok iya tadi gue lihat. Bener, tapi gue belum cek atau apa-apa sih.
3: Iya sih, kita di industri ekonomi ya, kita harus bijak mengeluarkan duit.
2: Meskipun gue pengen beli kamera. Ya doain aja lah ya, semoga rezekinya lancar-lancar ya.
3: Amin.
2: Tapi kalau ngomongin soal hari yang baik ini, pastinya kita kedatangan juga tamu yang spesial di 77 ini ya.
3: Betul sekali ya, kita hari ini seperti biasa akan mengobrol barengan sama seseorang yang baru aja ngerilis single lagi nih ya.
2: Tapi
3: setelah
2: 2019 terakhir.
3: 2019, yeah. Bener.
2: Dan ini sebenarnya mungkin teman Pro 2 taunya dari dia main sinetron.
3: Bener.
2: Atau enggak dia main film.
3: Betul.
2: Atau mungkin kamu follow di Instagram juga bisa kali.
3: Nah, benar. Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Usi Sulistiyawati.
2: Asik banget nih teman Pro 2. Jadi siapin deh pertanyaannya buat kamu yang pengen nanya-nanya, bisa langsung merapat 0811-800-105
3: atau bisa langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta.
2: Betul banget.
3: Drop di situ, kamu pengen nanya apa nih ke Kak Usi malam hari ini ya.
2: Kalau gitu jangan mana-mana, tetap di MLC
3: Music Live Chat.

0: 102 masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan sama Edit dan juga Davin dan Benilo di malam hari ini tentunya.
0: Ya, yes, semua 102 dan kita sudah tidak berdua lagi. Kalau misalkan lo lihat di YouTube channel kita di RRI Jakarta, kita sudah kedatangan tamu spesial. Ini dia, Uci Sulistyawati.
2: Datang lagi ke sini.
1: Ya, benar.
2: Setelah berapa lama ya, Bro?
3: Oh, lama banget.
0: Aku tuh tadi kepo kan. Kapan terakhir Kak Uci main ke sini? Ternyata tepatnya 7 tahun
2: yang lalu. 7 tahun yang lalu ya.
1: Itu masih di bawah berarti ya?
2: Iya, masih di bawah. Benar. Kan? Tadi aku juga ngebatin. Dulu kayaknya di bawah sini. Yang pas di lobi kan?
1: Iya, benar. Benar.
2: Dulu pagi-pagi.
1: Iya. Benar.
2: Ingatan aku masih
1: luar biasa.
0: Fun fact, 7 tahun yang lalu saya masih SMA.
2: Langsung begini.
0: SMA ya, bener.
1: Bener.
0: Ya.
1: Bener.
0: Tapi 7 tahun yang lalu, tepat di tanggal 7, bulan 7, balik lagi ke sini.
1: Betul. Kalian
0: ada, ada apa dengan 7?
2: Bendera tanggal 17.
0: Iya, ini hari ini.
1: Hari ini. Udah.
0: Tapi gimana apa kabarnya, Kak? Tadi denger-denger katanya sedikit sakit nih.
2: Iya, ini makanya suara hidung ya.
1: Agak mampet dikit ya.
2: Mampet, batuk, pilek. Tapi ya udah, ada janji kesini kan, guys.
1: Betul.
0: Bahkan sempet kau sih, meskipun lagi sakit ya, masih nyempetin lari loh. Bener. Luar biasa sekali.
2: Karena kalau lari itu kan kita keringetan.
1: Iya.
2: Terus kayak enak aja ke badan gitu. Walaupun setelah lari ya tepar lagi.
0: Iya sih. Tapi berapa kilo biasanya?
1: Biasanya?
2: Tergantung PR dari coachnya. Kan pakai coach kan. Kalau hari ini harusnya tuh 12. Tapi aku cuma ngerjain 10 gitu. Coach maaf ya, lagi sakit. Mau 10 ya udah gak kuat. Karena mampet kan.
1: Iya,
2: kan
0: enak
2: kan
0: lari
2: nafas, jadi kita nafasnya dari mulut gitu.
0: Enak banget sih. Wah, 12 kilo lari.
1: 2 kilo.
0: Jadi kalau kemarin yang event apa namanya?
1: Jakim.
0: Ya, itu ikut juga.
2: Kemarin aku ikut cuma 10.
1: Oh, cuma 10.
2: Jadi kan kalau lari tuh kita biasanya ada program-programnya kalau pas mau ikutan lomba. Nah, kemarin tuh aku baru kelar dari Tokyo yang maraton kan.
1: Benar.
2: 42. Terus habis itu pas sebulan rest aku sempat cedera nih, jadi sebenarnya 3 bulan kemarin tuh aku lagi banyak istirahat, nggak lari. Terus tiba-tiba ada Jakim, ya udah ikut 10 hanya untuk memulai lagi aja, cuma buat
1: pemanasan lah ya.
0: Serem banget loh. Bilang 12 kilo, 10 kilo tuh biasanya gue naik motor gitu loh. Ini lari
2: kalau 42.
0: Itu lebih gila lagi sih.
1: Itu gokil sih.
0: Jakarta ke Bekasi aja cuma 21 kilo.
1: Iya bener.
2: Ini 42, bayangin tuh. Aku berarti udah berapa, udah tiga kali aku.
1: Wow,
2: full maraton.
0: Dari yang apa ya, kita nggak pernah lari ya.
1: Bener.
0: Apa sih nikmatnya dari lari?
1: Nah,
0: apalagi itu. Yang lari panjang gitu.
2: Dulu kan awalnya aku juga bingung ini apa sih, kok kata orang-orang enak lah, bisa bisa menikmati, bisa ngobrol sama diri sendiri, ngetawain kan, apa sih? Tapi pas udah dijalanin emang seedik itu. Justru kalau kita lagi lari sendiri itu kayak ya apapun yang bisa kita omongin, kadang-kadang aku suka ngomong sendiri. Keluar suaraku gitu, misalnya kayak aku kesel apa, terus aku ngomong gitu.
0: Ngobrol sama diri sendiri.
2: Ngomong sama diri sendiri. Terus kalau biasa kan kalau kita pakai headset tuh dengerin podcast gitu kan. Aku malah gak bisa dengerin lagu kalau lagi lari.
0: Jadi ada podcast?
2: Podcast, jadi kayak dapat ilmu lagi gitu. Soalnya kan kadang kalau di rumah boro-boro dengerin podcast kan gitu kan. Jadi kayaknya masa-masa berlari tuh kalau lagi gak ada teman ya, kayak buat kita apa sih, me time aja gitu. Kalau lagi sedih nangis sendirian lagi lari begitu. Kalau lagi happy juga begitu.
1: Benar.
2: Jadi emang seedik itu. Aku kan berarti seminggu hampir aku 5 kali lari kan.
0: Iya, yeah, wow.
2: Dua kali latihan strength, 5 kali lari.
0: Wah,
1: gokil. Tapi mungkin sebagai yang bukan seorang pelari, belum pernah lari ini. Tipsnya apa biar rajin lari sih?
0: Nah.
1: Kita nih mungkin buat memulai gitu.
0: Iya. Yeah.
2: Biar rajin lari. Kalau aku mah rajin lari karena ada program.
1: Oke.
2: Kalau nggak ada program juga aku males.
0: Tapi yang dikejar apa berarti? Kalau dari program kan ada yang pengen kurus, ada yang
2: enggak, karena mau race. Kalau jadi tuh aku mau ke Shanghai nih Desember. Desember gue mau ke Shanghai. Jadi kalau maraton itu kan persiapannya 5 bulan sampai 6 bulan. Nah, makanya ada tujuan programnya. Tapi ntar kalau dari Shanghai ada waktu break, ya males lagi sebulan, 2 bulan diam nyantai. nanti masuk program lagi, mau kemana lagi, lari lagi gitu. Kalau aku yang bikin rajin itu, aku belum sampai di tahap lari walaupun gak ada program tuh lari, aku belum sampai di tahap itu. Tapi teman-temanku yang udah senior-senior banyak yang ada program, gak ada program tetap lari.
0: Cocok nih teman berdua. Jadi set targetnya dulu, mau ikut lomba di mana, mungkin itu bisa jadi memaksa kita quote-unquote jadi lebih rajin gitu.
1: Dan harus disiplin tentunya.
2: Kalau lari tuh emang disiplinnya yang susah. Terus kalau kita yang lomba nih ya di maraton di mana, sebenarnya bukan itunya yang susahnya. Pas lagi latihannya ini, karena kan berbulan-bulan kan. Kalau pas lombanya ya udah kita udah nikmatin, cuman pas lagi latihannya itu wah crankingnya, nangisnya banyak.
1: Di drill banget soalnya di situ ya.
2: Luar biasa. Kita bilangnya kayak kawin kontrak.
1: Iya.
2: Jadi kalau kita udah mutusin bayar maraton di mana, berarti kita kawin kontrak nih.
1: Oh iya, 5 bulan,
2: 6 bulan untuk latihan gitu.
0: Wah. Tiket udah beli, hotel udah, maksudnya. Jadi sayang juga.
1: Iya, benar.
0: Tapi berarti kalau kita hari ini akan ngomongin soal lagu terbaru dari Kak Usi ini.
1: Benar. Iya.
0: Terakhir ngeluarin lagu berarti 2019 itu.
2: Ya 7 tahun itu.
1: 7 tahun itu. Wow, ini waktu yang cukup lama berarti ya.
2: Sangat lama.
0: Apa gak yang akhirnya kemarin bikin rasa kangen banget gitu untuk ngeluarin lagu?
2: Sebenarnya memang sebelum itu di masa-masa break itu ada aja sih yang nawarin, mau nyanyi lagi enggak, mau ini enggak. Cuman aku kayak enggak ada kepengenan, kayak udah kayaknya enggak ke situ deh, kayaknya gue udah enakan begini deh gitu kan. Terus yang ketemu Opik ini memang teman lamaku juga, sahabatku. Terus dia pas kirim lagu itu udah ada di WhatsApp aku udah lama, udah berhari-hari, bahkan kayak berminggu-minggu. Terus pas aku lagi pulang lari, oh iya, Opik ngirim lagu. Aku bilang gitu kan, terus aku dengerin di mobil. Loh, kok yang ini cocok ya gitu. Kok gitu. Terus kadang-kadang kita suka gitu ya sama lagu ya. Lagu yang bikin kita nyantol tuh kadang suka enggak kita duga gitu kan. Terus ya udah aku dengerin, tapi aku belum ngomong iya tuh sama Opik. Aku nanya sama Andika. Dengerin deh. Kan kalau dari dia itu kata-katanya menyedihkan banget ya kata dia. Menyedihkan banget ya. Kalau aku tuh suka bukan percaya sih, maksudnya kadang-kadang lagu itu kan suka ke kita, maksudnya
0: benar.
2: Lagu happy, lagu apa suka ke aslinya gitu. Terus aku takut kan, suka tadi kata dia, ya enggak sih, kita jangan percaya kayak gitu-gituan gitu.
1: Benar.
2: Ya udah, akhirnya aku baru balik lagi ke Opik, terus kita ya udah deh coba kita seriusin ngobrol. Ya udah jadi deh tuh.
0: Apa yang paling dikangenin gak waktu yaudah deh gas apa segala macam, oh ternyata recording begini ya, masih apa kemarin
2: megang mic
0: sampai lupa megang mic teman berdua.
2: Jadi kan kalau ada teman-teman bikin apa acara ulang tahun apa, mereka pasti minta aku nyanyi kan.
0: Benar.
2: Awalnya kan, aduh mas, pas sudah megang mic, gak boleh lepas.
0: Adik juga ya.
2: Adik
0: juga,
2: iya, karena kangen kan, karena kita kangen euforianya, kangen keseruannya, terus tapi kan yang aku nyanyi kemarin lagu-lagu orang terus kalau lagi ada acara kan gitu. Makanya pas ini ya udahlah, dan lagu-lagu aku yang lama kayak Kupilih Hatimu, Klik, apalah gitu-gitu. Mereka kan masih nyanyiin. Bener. Aku yang sampai kadang-kadang udah teksnya aku udah lupa.
0: Sampai penyanyinya juga lupa. Oke, dan nanti emang lagunya semenyedihkan apa sih itu berdua ya?
1: Nanti kita bakal ngobrol, kita ulik soal single terbarunya berjudul Seadanya Kamu.
0: Nah, itu dia. Dan buat kamu yang pengen nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar di 0811-800-105.
1: Atau bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
0: Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Use.
2: Lagi.
1: Oke, kamu sih tadi kita udah di spill sedikit ya. Kalau lagunya ternyata sedih gitu ya.
0: Benar.
1: Ya, vibes-nya kita denger ya.
0: Benar.
1: Vibes-nya emang sedih.
0: Pop ballad berarti ya.
1: Pop ballad
0: ya di
1: cuman,
0: lagu ini.
1: Gimana ya? Emang banyak juga orang-orang Indonesia yang lagi sedih juga mungkin.
2: Ya. Sedih kenapa sih Indonesia?
0: Aduh.
2: Jangan dipancing.
0: Benar.
1: Mungkin hari ini yang mau check out tapi enggak jadi tuh. Kalau gitu 77 lah, ayo check out.
0: Bener. Oke, okay, berarti single ini berjudul Seadanya Kamu. Nah, ini berarti apa nih? Bercerita tentang apa? Maksudnya kita kayak ikhlas kan dengan kondisi pasangan atau gimana?
2: Enggak, sebenarnya sih ini buka kalau ceritanya memang menyedihkan dulu di awal, tapi di endingnya itu adalah tidak semua perbedaan, tidak semua masalah harus berakhir dengan berpisah.
0: Oh, oke.
2: Lebih begitu sebenarnya.
0: Benar.
2: Jadi akhirnya pasangan ini memutuskan ya udah gue terima lo seadanya. Lo terima seadanya gue gitu. Jadi kadang-kadang kita kan ada masalah dikit, bisa. Ya kan? Nyerah. Nah, ini tuh enggak. Jadi di awalnya memang di awal tuh memang berdarah-darah tapi endingnya akhirnya mengikhlaskan untuk menerima pasangannya. Okay. Udahlah kita terima aja seadanya kita gitu. Makanya judulnya Seadanya Kamu.
0: Oh.
2: Gitu. Aku pinter ya kalau cerita ya.
1: Bagus, iya bagus. Kamu jadi penyiar aja.
2: Pinter banget sih gue ngomong ya.
1: Tahu enggak kenapa? Karena sering dengerin podcast.
2: Oh, iya.
0: Bener.
1: Iya.
2: Iya. Udah khatam tuh ya.
1: Jadi udah khatam. Tapi ini cocok nih, mungkin buat pasangan baru yang ada di sebelah saya.
0: Waduh, langsung dispil gitu.
1: Tapi maksudnya mungkin juga buat teman berdua yang di seluruh Indonesia ya. Tipsnya apa sih kakak, berarti udah bersama tuh udah berapa tahun?
2: Menikah dari 2012.
1: Oh kan,
0: okay.
1: Oh,
0: banget.
2: Pacarannya 2027, berarti 19 tahun ya?
0: 19 tahun kurang lebih.
2: Apa tipsnya?
1: Yeah.
2: Waduh.
1: Maksudnya kok bisa? Kan pasti kan sekarang banyak ya, apalagi sekarang banyak banget standar TikTok.
0: Ah, itu dia sih.
2: Standar TikTok.
0: Standar TikTok.
1: Tahu
2: enggak? Apa itu?
1: Jadi standar TikTok itu standar yang diingin sama TikTok.
0: Benar.
1: Misal kayak first date si cowok harus bayarin.
0: Betul.
1: Terus misalnya kayak nge-antar jemput ceweknya itu bare minimum misalnya. Terus apa lagi ada
0: harus pamit sama orang tuanya.
1: Oh, pamit sama orang tuanya.
0: Gitu-gitulah. Pokoknya kayak semua tuh diatur sama TikTok gitu.
2: Padahal sebenarnya tuh bukan diatur TikTok, itu emang ya sewajarnya seperti
1: bisa
2: itu
1: juga. Harusnya,
0: kan? Bisa juga.
1: Enggak ada yang aneh tapi kita mungkin lupa apa? Ya.
0: Iya, apa mungkin ada yang aneh.
2: Kalau yang tadi enggak aneh.
1: Enggak aneh sih. Iya benar sih, itu enggak aneh. Ada yang aneh apa ya?
0: Coba ada yang sebenarnya mungkin agak berlebihan sebenarnya gitu kan.
2: Iya, itu standar TikTok tuh.
0: Nah,
1: misalnya gini, misalnya ada juga kalau udah nyampe di tempat si cowok harus bukain pintu, kalau enggak jadi red flag.
2: Nah,
0: iya pokoknya kayak berlebihan, lebay.
1: Mungkin ada lah gitu
0: bener.
1: Itu tuh gimana?
2: Aku? Ya sebenarnya berhubungan berumah tangga itu menurut aku ya tidak pernah ada tipsnya. Karena setiap waktu kita kan manusia itu kan berubah kan?
0: Ya. Benar.
2: Gak usah setahun, sehari aja kita berubah.
0: Bener.
2: Kenal sama siapa, kita jadi terinfluence sama dia, pergaulan apa, jadi kan kita berubah. Jadi menurut aku segala macam perubahan itu ya harus disesuaikan aja. Jadi tipsnya kalau aku sesimpelnya kita berhubungan itu harus saling menyesuaikan.
0: Okay.
2: Sama semuanya gitu, sama segala macam keadaan disesuaikan aja, tapi saling gitu loh, bukan cuman gue yang menyesuaikan lo enggak yang enggak bisa gitu.
0: Benar.
2: Harus saling.
0: Benar.
2: Itu tips dari aku.
1: Cukup ya.
0: Cukup.
1: Mungkin kalau di mulut memang mudah sekali. Ya.
2: Aku ngomong kok kayak pinter banget sih, ampun.
1: Tapi emang yang susah tuh menerima kekurangan dan mengisi kelebihan itu ya.
0: Benar. Benar.
2: Dulu waktu aku sekolah, aku tuh pernah bikin, dulu kan kita suruh bikin cerpen-cerpen
1: ya. Oh iya benar. Kan?
2: Aku pernah bikin sampai menang judulnya Aku Terima Kekuranganmu.
0: Wih,
1: pas banget dong.
2: Jadi nih si cewek ini kan semua cowok-cowoknya pada mendekati dan menunjukkan kelebihan tuh cowok-cowok itu.
0: Betul. Yeah.
2: Tiba-tiba ada satu cowok cukup gitu kan, ngedeketin dia, tapi yang ditunjukin tuh malah kekurangannya dulu.
1: Oh.
2: Makanya nih cewek, wah ini beda sendiri nih gitu. Kok malah kekurangannya tunjukin, makanya aku terima kekuranganmu gitu.
1: Keren. Bisa diadaptasi sih. Netflix.
2: Apa yang menang waktu itu aku ingat, oh iya novel aku tuh apa cerpenku menang.
1: Di majalah gitu kayak.
2: Iya dulu kan zaman dulu kita suka ngirimin majalah. Oh, iya. Ya, itu udah 400 ribu dapet waktu itu.
1: Wow, yeah, banyak itu. Banyak. Lumayan.
2: Jadi kekurangannya yang harus kita terima.
1: Nice.
0: Itu dia.
2: Tapi kalau udah nikah ya beda lagi.
1: Banyak. Harus lebih mengerti lagi.
0: Bener. Ya. Karena lebih apa ya? Mungkin lebih banyak lagi ya.
1: Bener. Tapi kalau ini berarti lagunya dibikin berapa lama yang lalu?
2: Baru habis Lebaran lah kita.
1: Oh baru. Okay.
0: Bener. Jadi ditulis sama Opi Kurdi ya.
2: Opi Kurdi itu orang.
1: Nice.
0: Bener.
1: Yang susah sih ikhlas sih, keikhlasan ini.
2: Iya benar.
0: Bener.
2: Ngomong doang kita bisa ikhlas.
1: tapi maksudnya kalau dari pasangan kakak sendiri gitu ya, gimana responnya berarti?
2: Iya waktu awal dia sih cukup kritis ya, dia kan ngedengerin gitu berulang-ulang, tapi dia tahu ini tuh untuk lepas kangen aku aja. Jadi bukan proyek yang kayak dulu kan harus bisa kemana-kemana atau ya zaman dulu. Kalau ini tuh kayak udah ini kamu melepas kangen, nyanyi silakan gitu, dinikmatin. Terus jangan rungsing gitu, jangan oh iya aku mau tiba-tiba nanti aku malas nih promo apa gitu, jangan.
1: Oh iya, benar.
2: Komit nggak? Komit, ya udah jalanin gitu.
1: Berarti sekarang menjadi lebih ke fun project aja.
2: Yes, gitu. Fun project.
0: Benar. Fun project, okay. Cuman lama-lama kok jadi serius ya?
2: Makanya.
1: Dan Teman Pro 2 penasaran gak sih lagunya seperti apa dan kayak gimana? Kayaknya cocok banget untuk didengerin di hari Selasa malam ini gitu ya. Sambil di radio malam-malam, city lights.
0: Betul, sambil nyetir gitu kan.
1: Kalau
0: merenung.
1: Kalau ada pasangan di sampingnya coba bisa dilihat di kanan.
0: Bener.
1: Di kirinya.
0: Kalau gitu ya.
1: Iya bener.
0: Oh, mungkin di luar negeri dengerinnya. Di luar negeri dengerinnya.
2: Kayaknya enggak deh.
1: Jangan dong.
0: Kok malah jadi ragu.
1: Baru dikasih wejangan menerima kekurangan.
0: Aduh. Ya udah deh, kita dengerin dulu ya Seadanya Kamu.
1: Let's
0: dari
1: go.
0: Usi Sulistiyawati. Here we go.
3: Music Life Chat.

0: Chelsea Music Live Chat tentunya.
1: Ya, teman bro dua, kita sekarang langsung aja. Tadi udah dengerin lagu terbarunya dari kamu sih ya.
0: Betul, seadanya kamu ya.
1: Betul, dan sekarang kita pengen buka question-question yang udah ditanyain nih di WhatsApp dan juga di live chat kita.
0: Boleh, ada siapa, Faye?
1: Ada, mau WhatsApp atau ini dulu nih?
0: Bebas, bebas, mana aja.
1: Live chat lu deh. Ini ada Susan Amelia.
2: Hai, Susan.
1: Katanya lebih menantang mana, Kak? Jadi model, presenter, atau penyanyi?
3: Itu dulu.
2: Hah? Menantang mana? Aku kayaknya nggak pernah jadi model.
1: Nggak pernah jadi model?
2: Enggak.
1: Nggak pernah, berarti.
2: Nggak pernah jadi model. Ya, penantang mungkin nyanyi ya.
0: Oke. Okay.
2: Nyanyi karena kan kalau presenter itu kan kita udah ya dapat skrip apa. Yeah. Kalau nyanyi kan emang sendiri gitu.
1: Iya, iya.
2: Modalnya ya suara, harus latihan segala macam.
1: Jadi lebih susah nyanyi ya,
2: menurutku,
0: Alright.
1: Nah, terus habis itu pertanyaan selanjutnya dari Susan, ada rencana duet gak dengan Bang Andika katanya?
2: Susah dia.
1: Susah ya, kenapa? Susah. Bukannya biasanya suka nyanyi-nyanyi juga ya?
2: Dulu kan gue pilih hatimu sama dia kan?
0: Iya, benar.
2: Susah dia mah.
0: Sekarang susah ya?
1: Susah ya?
2: Enggak lah, udah kamu aja.
1: Terus sekarang kita motoran aja. Alright. Selanjutnya, boleh bacain.
0: Oke, okay, dari Keza Fahlevi. Selain lari, pernah nyoba olahraga apakah?
1: Oke. Okay.
2: Sekarang ya golf, sepeda, badminton, tenis.
0: Oke. Okay.
2: Tenis juga.
0: Padel?
2: Aku padel udah nyoba beberapa kali, tapi kok aku kayak belum ini ya.
0: Oke.
2: Belum.
0: Belum klik gitu ya.
1: Gitu. Okay.
2: Aku lebih seneng tenis dibanding padel gitu. Karena mungkin kalau tenis kan pakai power banget
0: itu.
2: Kan. Yang bak. Kalau padel kan jadi kita harus nahan kan.
1: Iya.
2: Yeah.
1: Yeah.
2: Ya kan, bener-bener.
1: Gitu doang. Gitu, jadi aku juga tenis, jadi ngerasa juga tuh.
2: Iya kan, aku lebih seneng tenis.
1: Iya,
2: Tapi ya udah nyoba padel beberapa kali, tapi nggak edik, nggak suka gitu. Belum jadi suka.
1: Paling edik pokoknya lari lah ya lari. Sekarang.
2: Lari edik ya mungkin karena ada program-program.
1: Yeah.
2: Gitu. Jadi kayak harus, okay, gue harus latihan gitu. Dan kayak, kan aku tiap pagi kan jam 5 udah jalan kan di rumah kan, karena biar nggak panas. Ya udah kayak ada alarmnya aja mata, jam 4 bangun, jam 5 jalan. Jadi nggak ada tuh yang harus pakai alarm, itu nggak pernah.
0: Oke.
2: Okay. Karena udah saking terbiasanya.
0: Bener. Habitnya udah kebentuk, Re.
2: Iya, habitnya udah ada.
1: Aku bayanginnya males, Li. Baru bayangin doang tuh.
2: Bayangin aja ya.
1: Yes. Oke, next.
0: Lanjut.
1: Alright, ini ada Rara. Next, Kak Usi akan nyanyi lagu yang lebih ceria atau centil seperti lagu Klik gak?
0: Itu kangen banget kayaknya
2: kan
0: lagu Klik ya.
2: Itu kan udah 19 tahun lalu.
1: Centil era, bring it back.
2: Udah gak pantas. Anakku yang pantas kayaknya Klik gitu, aduh.
1: Tapi emang sekarang centil era tuh lagi naik lagi gara-gara Nike lah.
2: Tapi jangan aku lah. Okay. Masanya udah beda.
1: Passing the torch ya.
0: Passing the torch.
1: Oke, selanjutnya. Nih, boleh dari ini.
0: Ini di WhatsApp juga ada ya. Halo Kak Usi, sukses buat lagu barunya. Enak banget, selalu dengerin terus pokoknya. Oke. Salam buat Kakak Dika katanya dari Salsa di Demak. Jauh-jauh ya.
2: Soalnya ini di seluruh Indonesia ya.
0: Iya, benar.
2: Jadi dari mana-mana ya.
0: Benar-benar seluruh Indonesia nih ya. Dan ini juga ada yang nanya, Rico Vandewa, udah ada MV-nya belum nih lagu?
2: Udah ada video klipnya, bisa di Usi Andika Official YouTube. Ada sampai video klipnya pun juga auranya kan yang sedih-sedih gitu kan. Bener-bener. Jadi nanti coba lihat aja, jadi gelap-gelapan gitu.
0: Iya, warna-warnanya kan. Gue sempat lihat behind the scene-nya tuh.
2: Iya, behind the scene. Iya,
0: benar-benar. Yang awalnya apa main-main jadi serius.
2: Iya. Gimana sih nih Usi?
0: Benar-benar. Tapi menurut Kak Usi, MV sekarang tuh penting enggak sih sebenarnya buat lagu sekarang tuh?
2: Ya hanya sekedar buat, ya kayak kita kan sekarang udah di TV juga udah jarang ya.
0: Benar.
2: Udah gak ada video, paling ya kita kalau punya platform sendiri kayak di YouTube gitu ya, penting-penting aja. Kalau aku sih penting ya, cuman kalau menurut teman-teman kayak penyanyi udah gak penting gitu, karena juga gak ditonton kan sebenarnya.
0: Gitu.
1: Mungkin masa sih, aku masih nontonin
0: lu. Tapi kebanyakan jarang. Sekarang tuh ini, visualizer.
2: Iya benar, kayak gitu. Kalau dulu kan video klip itu tayang di TV, di mana orang melihat, makanya dibikinnya juga harus benar-benar aten banget kan, proper banget gitu.
1: Masih ngerasain kayak ketik rek berarti ya.
0: Iya bener.
1: Enggak, aku juga masih ngerasain.
2: Ketik rek, ya bener-bener. Ya ampun, masa-masa itu.
0: Iya udah.
1: Oke, dan sekarang kita pengen ngajak kamu sih buat main game.
0: Boleh. Kita punya games.
1: Yap.
0: Namanya adalah Jawatan. jawab apa? Cepetan.
2: Oh, oke.
1: Okay. Ini sebenarnya lebih kita pengen kenal Kausi lebih dalam aja.
2: Oke. Okay, okay.
1: Jadi dengan kita kasih dua pertanyaan, Kausi akan pilih salah satu dari dua pertanyaan tersebut.
2: Siap.
0: Oke. Okay.
1: Aman ya?
2: Aman dong.
0: Alright, let's go. Kita mulai jawaban bareng sama Kausi.
1: Anyway, jawabnya harus cepat.
0: Oke. Okay.
1: Karena jawab cepat adalah jawaban yang jujur.
2: Oke.
0: Okay. Atau asbun.
2: Stres dong.
1: Oke deh, kalau gitu langsung aja pertanyaan pertama, jawaban untuk KUC.
2: Ya.
1: Ini pertanyaan warm up dulu. Cat person atau dog person?
2: Cat person.
1: Oke. Okay.
0: Kopi atau matcha?
2: Kopi.
0: Kopi.
2: Padahal aku enggak ngopi.
0: Oke.
2: Aku enggak suka matcha.
1: Oke, nanti kita bahas. Aman. Nih kita tes asbun atau enggak dulu ya. Pertanyaan berikutnya, jalan-jalan atau beli barang?
2: Beli barang.
1: Baiklah.
0: Oke. Jujur kan? Iya, benar. Oke, selanjutnya. Makanan pedas atau tidak pedas?
2: Makanan pedas.
1: Oke. Selanjutnya, parenting tegas atau santai?
2: Santai.
0: Oke. Okay. Okay. Ini kalau tadi kan beli barang ya. Kita ganti nih. Di rumah aja atau jalan-jalan?
2: Di rumah aja.
1: Oke. Pertanyaan terakhir. Mending lari atau nyanyi?
2: Lari lah. Pasti itu.
1: Oke, oke. Kita bahas dikit ya.
0: Yes.
1: Cat person. Berarti di rumah punya kucing.
2: Ada
1: ya, berapa?
2: Tadinya belasan banyak. Terus sisa 3 terus sekarang udah enggak ada. Baru kemarin kita kasih ke orang karena anak-anak aku tuh makin kesini makin enggak pernah main sama mereka. Jadi aku bilang kasihan nih kucing-kucingnya.
0: Iya, gitu kan.
2: Mendingan aku kasih ke orang yang benar-benar dimainin tiap hari. Gitu. Anak-anak tuh udah enggak kayak dulu.
0: Iya, benar.
2: Cuman kalau untuk di jalan di mana aku selalu siapin tuh di mobil tuh pasti ada makanan kucing. Di tas juga kadang suka ada sebungkus apa, jadi keliat cat dimanapun kita kasih gitu.
1: Thank you.
2: Kalau dog aku takut sama dog.
1: Oh iya. Tapi ada pernah pengen atau apa gitu?
2: Enggak, aku pernah. Trauma dikejar-kejar sama dog.
0: Yo, sampai
2: sekarang. Padahal sebenarnya itu bukan ngejar kan, kalau kita lari kan
0: dog ikut
2: bercanda. Aku lari dia pergi lari, aku kabur lagi. Jadi apa sekarang, aduh aku takut banget.
0: Iya. Sebenarnya
1: positive thinking juga ya, kita mikirnya bercanda.
2: Tapi bener gak sih?
1: Bener.
2: Iya, sampai aku naik ke atas pohon sampai digugur.
1: Serem juga ya.
0: Kira diajak main ya.
2: Iya. Sampai sekarang takut.
1: Oke.
0: Oke, selanjutnya.
1: Kopi atau matcha? Kopi.
0: Sebenarnya enggak dua-duanya berarti.
2: Aku sebenarnya enggak dua-duanya. Aku bukan tukang kopi, tapi belakangan ini kalau misalnya mau semenjak aku lari, kan katanya kopi itu ada kafeinnya biar kita kuat kan.
0: Bener.
2: Jadi kalau pagi tuh setiap sebelum aku lari tapi cuman gitu doang, kayak cuman kayak syarat aja kopi gitu. Cuman kopi sedikit banget, cuma sesedot gitu doang.
1: Tapi emang dulu sempat ngopi yang banyak.
2: Enggak pernah juga. Aku enggak ngopi. Emang aku bukan ngopi, jadi pas lari ini aja.
1: Oh, nice.
2: Buat kafeinnya ya.
1: Iya, berarti kalau kayak di kafe gitu lebih prefernya pesen apa biasanya?
2: Teh.
1: Oh, yang manis-manis, teh. Oke, next. Alright. Berarti valid ya enggak
0: asun
1: ya. Selanjutnya tadi jalan-jalan atau beli barang?
0: Beli barang ya.
2: Perempuan.
1: Tapi kalau boleh tahu nih, wish list sekarang lagi pengen apa?
2: Tadi abis ke mall sebelah ya. Waiting list katanya. Tadi sebelum kesini kesitu dulu.
1: Apa tuh? Raket atau apa?
2: Tas lah.
0: Oh, tas ya.
2: Tas. Wah, waiting list ya udah nggak apa-apa deh.
1: Iya. Tapi biasanya kalau belanja-belanja gitu izin-izin dulu nggak sih?
2: Kadang-kadang izin, kadang-kadang
0: minta maaf. Kadang-kadang minta maaf
1: aja ya. Kelakuannya berarti berdua ya.
2: Yang lucu kalau misalnya tiba-tiba ada paket.
1: Wah.
2: Mbak, pokoknya kalau ada paket jangan taruh di situ.
1: Kita umpetin aja dulu ya.
0: Kong kali kong.
1: Oke, nice.
0: Alright.
1: Selanjutnya
0: makanan pedas atau tidak pedas?
2: Pedas.
0: Ya. Sesuka itu berarti sama pedas ya?
2: Enggak juga, tapi dari kalau enggak pedas tuh kayak plain aja kan.
0: Iya sih.
1: Kurang gitu.
0: Oke.
1: Valid. Nah, berikutnya nih yang cukup bisa dibahas adalah parenting tegas atau santai? Jawabannya adalah santai.
2: Karena kita itu kan, mungkin kita umurnya beda kali jauh ya. Cuman kalau zaman dulu itu, orang tua kan satu arah.
1: Benar.
0: Oke, benar.
2: Iya. Iya, harus nurut. Walaupun nggak bisa kita nggak nurut, pokoknya A ya A gitu. Kalau aku ngerasa itu tidak fair.
0: Mm-hmm.
2: Kita tidak punya kapasitas untuk ngomong apapun kan, menurut aja sampai bahkan kayak kuliah kata orang tua, ambil ini misalnya ekonomi, baru kita pengennya apa, kira pas sudah ngambil ekonomi ternyata kita nggak cocok, berhenti apa segala macam, kita disalahin kan gitu. Itu menurut aku itu parenting yang aku tidak mau ulangi lagi ke anak-anakku. Makanya aku lebih santai. Kamu maunya apa ya mama dukung, tapi kita pantau gitu. Kayak anakku kan udah kuliah nih. Aku sampai dia mau masuk daftar kemana pun aku gak pernah nanya. Apa jurusannya pun gak pernah nanya. Jadi pas udah udah masuk sini, jurusannya dia yang milih semua gitu. Karena biar ketika mereka berhasil ataupun tidak berhasil, bukan kita yang bertanggung jawab.
1: Oke.
2: Biar anak yang bertanggung jawab pilihannya.
0: Betul. Berarti tanggung jawab dengan pilihannya.
2: Tanggung jawab ya, santai itu bukan berarti nggak tanggung jawab apa nyantai yang gimana ya, maksudnya tetap kita pantau, tapi aku nggak mau satu arah gitu loh. Bukan yang tegas tapi nggak ada bobotnya gitu. Bener, kadang-kadang zaman dulu kan gitu kan,
0: bener kan
2: semuanya harus nurut, ayo gitu.
1: Tapi mungkin itu adalah love language yang miss doang gitu. Jadi kan mungkin kayak pengennya jadi kamu yang sukses ya nak, sebenarnya kan pengennya itu kali ya, tapi salah mungkin bahasanya ya.
2: Cuman aku juga merasa beruntung hidup di zaman itu ya. Jadi kita kan di umuran aku ataupun yang selevel sama aku tuh kita punya rasa
1: lebih kuat lah.
2: Lebih kuat lebih gitu kan
1: mentalnya.
2: Nah, kalau yang sekarang nih katanya ada tempe ya.
1: lumayan.
2: Nah, itu apakah karena salah ini ya? Dulu kan kita emang bilangnya kan didikan VOC.
0: Iya benar.
2: Jadi kita mau suka ataupun gak suka, kita harus hadapin gitu.
0: Betul.
2: Kan. Kalau sekarang kan enggak.
0: Iya, benar. Iya, makanya dibilang generasi strawberry ya kan.
1: Tapi ya generasi berubah lah.
0: Benar, generasi berubah ya. Benar.
1: Oke, nice.
0: Oke.
1: Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini di rumah atau jalan-jalan aja?
2: Di rumah.
0: Oke.
2: Aku kalau dari rumah ya mager. Udah males gitu.
1: Itu sudah tidak dipungkiri ya. Langsung pertanyaan terakhir, lari atau nyanyi? Jawabannya
0: lari lah.
1: Tetap ya untuk sekarang lari.
2: Lagi liburan aja aku tetap lari.
0: Iya benar.
1: Kak, kalau misalkan nih ada EO yang hubungin kakak. Kak, kita punya event lari. Kakak mau nggak ngisi lari? Ngisi nyanyi.
2: Mau.
1: Nyanyi sambil lari.
2: Boleh. Kalau event lari itu kan biasanya kita nyanyinya panggungnya itu hiburannya setelah kelar race. Ada juga itu.
1: Kalau sambil lari ya nggak mungkin ya.
2: Aku latihan yang lagu ini sambil lari.
1: Demi apa?
2: Iya, karena kan buat ini kan apa?
1: Nafas
2: kan.
0: Oh iya, benar sih.
2: Iya, sambil lari sambil nyanyiin gitu.
0: Wow.
1: Bercanda doang sih tadi sih. Niatnya sih bercanda doang ya.
2: Benar hari itu
1: beneran. Wow.
2: Iya, buat nafas kita jadi makin kuat.
0: Iya sih, pernafasan bener-bener.
1: Oke, nomor 2 dan itu dia jawaban. Yeay. Nice lah ya, jawabannya semuanya tidak asbun.
0: Betul.
1: Aman, pokoknya jawabannya jujur.
0: Valid ya.
1: Oke, nanti bakal ada segmen terakhir abis ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di MLC.
0: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan pastinya masih bersama
0: Kak Usi.
2: Hey.
0: Alright. Ini berarti lagu Seadanya Kamu sudah bisa didengarkan di semua DSP
2: ya? Semua iya.
0: Semua DSP ada, MV-nya juga tadi bisa dicek ada. Di YouTube ya.
2: Iya, Usi Andika Official.
0: Yes,
1: CD dan vinyl juga udah dijual di di Stara terdekat ya.
2: Zaman dulu banget ya.
0: Zaman dulu, bener-bener.
2: Ya
1: di Stara dan di Blok M biasanya.
2: Iya, benar.
1: Betul. Enggak ya. Dan pastinya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Yes.
0: Alright, benar.
1: Dan kalau misalkan ada proyek-proyek apa lagi yang mungkin pengen dipromoin, ada manggung atau apa?
2: Enggak ada.
1: Biasanya kita ini ya, ada world tour biasanya.
0: Iya bener.
2: Masih ya sekarang yang masih gitu.
0: Masih ada.
1: Berarti ya pokoknya dipantengin aja. Dan tadi music video juga udah bisa ditonton di YouTube ya.
0: Oke. Alright, mungkin terakhir sebelum kita akhiri malam hari ini, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dari Kak Usi.
2: Ya, request lagunya.
0: Oke, okay, benar.
2: Itu aja.
1: Itu aja ya.
0: Benar. Karena udah bisa didengarin di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Betul. Dan kalau misalkan pengen tahu update-update, pastinya bisa di-follow langsung ke Instagramnya di
2: Usi Pratama.
0: Usi Pratama.
1: Kayaknya pasti penontonnya udah pada mulai banget lah pokoknya followersnya. Oke, Kak Usi, thank you so much.
2: Terima kasih.
1: Thank you so much.
0: Terima kasih.
2: Yang udah

0: Oke, okay, before you go, Luis Capaldi jadi lagu pertama di malam hari ini, teman-teman berdua.
1: Malam hari ini, aduh, biasaan lu.
2: Ini teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
2: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

Iya, teman Pro 2 FM ND Mas Rajon dan Putri juga yang temani kamu ya di Jaga Malam hingga pukul 12.30 malam nanti. Barusan kami ikutan tadi ada musik live chat barengan sama Usi Sulistiyawati ya. Jadi besok kamu bisa ikutan lagi jam 8 malam seperti biasa. Dan teman Pro 2 jam bakal kasih kamu musik akselerasi kreatif di malam hari ini ya. Di malam ini kita punya Blood for Life dengan lagunya Proses. Blood for Life merupakan grup hip-hop asal Merauke yang teranggotakan Yongker, Andre, Zwinke, dan Etrodia. Berkat industri musik, Blood for Life tidak jarang tampil dalam beberapa showcase dan gigs lokal di Merauke, serta beberapa kompetisi lokal ya. Berbicara kompetisi lokal, Blood for Life juga merupakan salah satu peserta dari kompetisi, seleksi, dan kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan RM Hukim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip-Hop. Proses menjadi salah satu karya dari Blood for Life yang terpilih untuk dibuatkan video klip serta dipublikasikan dalam digital streaming platform dengan tujuan agar bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia, bahkan dunia. Lagu Proses mengajak para pendengar untuk menikmati segala proses dalam mengejar mimpi. Sukses tidak bisa dari mana saja, maka apapun yang dijalankan dan seberat apapun prosesnya, tetap nikmati saja.

0: Oke, teman Pro 2 FMND di cerita penutup hari malam hari ini. Silakan ya. Kita berdua
1: semuanya
0: yes. Dan kita berdua bakal ngajakin kalian buat ikutan gabung-gabungnya ya. Mau punya cerita mau di-share silakan ya. Kita welcome buat kamu semua di line WhatsApp kita ini, bisa telepon, bisa chat juga silakan 0821 4765 0422. Kamu bisa cerita apapun nanti bakal kita bacakan, kita samarkan juga namanya, pakai nama orang lain juga bisa sih teman-teman Pro 2 ya, tapi silakan teman Pro 2
1: ya, kan nama kamu biar kita tuh lebih dekat gitu.
0: Oh, oke. Okay. Nama saya berarti namaku seperti nama teman saya sekarang, Fatimah Ngoni, teman Pro 2 FM ini.

Bayangkan sebuah negeri di mana setiap keluarga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera. Di mana setiap anak memiliki masa depan cerah tanpa harus merasa takut akan kemiskinan. Namun kenyataannya, masih banyak saudara kita yang berjuang untuk sekedar memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Kemiskinan bukan hanya tentang kekurangan materi, tetapi juga tentang keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Ini adalah tantangan bersama yang membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Anda bisa menjadi bagian dari solusi. Mulailah dengan hal kecil, berbagi ilmu, membuka kesempatan kerja, atau sekedar memberikan perhatian kepada mereka yang membutuhkan. Setiap langkah kecil yang kita ambil berarti harapan baru bagi mereka yang membutuhkan. Mari bersatu untuk mengentaskan kemiskinan, karena dengan kepedulian kita, kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang berkeadilan, dan Indonesia yang sejahtera. Bersama, kita bisa.

Oke, teman produksi FM ini di cerita penutup hari ini yang bergabung ya. Halo, saya Rina. Oke, Rina dari Wonogiri. Selamat malam kakak, saya sedang kuliah di semester 4, tapi akhir-akhir ini saya kepikiran terus soal biaya kuliah. Ayah anak seorang nelayan dan beberapa bulan terakhir hasil tangkap pendidikan tidak menentu karena cuaca sering buruk. Ibu juga cuma pegawai biasa. Saya sebenarnya ingin bantu dan bekerja paruh waktu, tapi jadwal kuliah sangat padat nih kakak. Setiap kali melihat orang tua tetap tersenyum meski lelah, saya jadi sedih dan ingin cepat lulus agar bisa membalas semua perjuangan mereka. Ya, I mean that's life ya teman gue juga. Ya. Tapi ya semoga saja kamu juga punya kesempatan ya buat membalas kebaikan orang tua.

teman-teman, tahukah kamu burung pemakan bangkai? Burung pemakan bangkai merupakan satu di antara sedikit burung karnivora yang ada di dunia. Ada sekitar 23 spesiesnya yang terpisah dalam dua keluarga besar. Masing-masing punya tampilan yang sedikit berbeda. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu kepalanya yang botak. Walaupun burung ini juga tercatat menyerang hewan yang masih hidup, kebanyakan burung pemakan bangkai akan menunggu mangsa yang membusuk, membuat mereka lebih mudah memakan dagingnya. Hewan yang kuat terhadap virus dan bakteri, kadar asam di perutnya yang sangat tinggi membuat mereka bisa mencerna berbagai jenis makanan, bahkan tulang hewan sekalipun. Tapi meski punya cara hidup yang menyeramkan, burung yang satu ini berperan penting dalam mengurangi penyebaran bakteri dan juga virus seperti rabies, antraks, dan tuberkulosis yang banyak berasal dari bangkai hewan.

0: Okay, teman Pro 2 FM ini masih dengan Jonathan 3. Di cerita penutup hari ya.
1: Tadi ada cerita dari kecil cantik itu ya,
0: yes,
1: yang pengen membahagiakan orangnya gitu ya. Dan kita berharap juga pasti bakal membahagiakan orang tua kamu,
0: yes,
1: sesuai keinginan kamu. Dan satu ini ada cerita dari Rian.
0: Halo Rian.
1: Rian sebelah.
0: Rian sebelah ya, cawas dia.
1: Semoga saja bukan Rian yang sebelah kita nih ya. Katanya tuh belakangan ini dia tuh merasa sering tertinggal. Teman-temannya satu persatu mulai mencapai impian mereka, sementara saya masih berusaha mencari jalan. Awalnya agak kecewa, terus mulai membandingkan diri dengan orang lain. Sampai suatu hari tuh saya sadar deh bahwa setiap orang tuh punya waktunya masing-masing. Dan sejak saat itu saya pilih untuk berhenti fokus pada pencapaian orang lain dan mulai menghargai langkah kecil yang saya lakukan. Iya,
0: Pak. I see.
1: Keren.
0: Ya, betul.
1: Katanya nih, John sekarang nih dia sudah percaya nih, tidak harus selalu cepat untuk bisa sampai di tujuan.
0: Hey. Iya, karena kalau misalnya kamu keseringan mengcompare hidupmu dengan orang lain, nanti akan ada rasa tidak puas dari dalam diri kamu.
1: Itu yang paling berbahaya ya. Rasa tidak puasnya ini kalau misalnya jatuh-jatuhnya kamu mau upgrade skill, mau upgrade diri kamu ke hal yang positif, okay, gitu. Tapi kalau rasa puasnya dalam hal diri,
0: ya, jangan.
1: Sebenarnya tidak boleh ya.
0: Betul, karena itu tadi. Masa-masa orang, saya percaya bahwa masa-masa orang itu sudah punya jalannya masing-masing.
1: Benar, juga.
0: Sudah punya rezekinya masing-masing. Sudah ada surat takdirnya masing-masing ya.
1: Iya.
0: Dan kita tidak akan pernah tahu, but hopefully ya semua orang mendapatkan kesempatan yang baik ya di masa depannya nanti. Yeah. I'm down bad. Yeah. I'm down bad.

ini, Indonesia sedang memimpin perang melawan stunting. Ini adalah panggilan bagi setiap warga negara dari Sabang hingga Merauke untuk bersatu dalam upaya melindungi masa depan generasi mendatang. Stunting bukanlah hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah kemanusiaan dan keadilan sosial. Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dengan sehat dan kuat tanpa terhalang oleh kekurangan gizi. Bersama, kita bisa mengubah masa depan Indonesia menjadi lebih cerah. Ayo berjuang bersama dalam perang melawan stunting. Dan setiap tindakan kecil kita memiliki dampak besar. Bersama, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih sehat dan berdaya bagi bangsa.

0: Oke, teman Prodo, kita masih cerita penutup hari. Ada Keisha tak ingin usai. Untuk kamu-kamu yang tidak mau usai ya, kalau tidak mau usai silakan cari rumah sakit ataupun makan bakso ya. Gado-gado atau mungkin ikat sapu, teman Prodo yang paling ini bisa dicoba ya. Oke, ini ada curhatan dari Yuliana. Okay. Kakak, selamat malam. Saya baru lulus SMA dan punya cita-cita menjadi perawat. Saya sudah diterima di sekolah kesehatan, tetapi biaya masuknya cukup besar. Orang tua bilang mereka akan berusaha, tapi saya tahu kondisi ekonomi keluarga sedang sulit nih kakak. Saya sampai berpikir untuk menunda kuliah 1 tahun sambil bekerja. Tapi saya takut kalau menunda nanti semangat belajar saya hilang gitu. Betul.
1: Setuju tidak sih John dengan kata tunda itu bakal bikin semangat belajar kita tuh hilang?
0: Betul ya, apalagi kalau misalnya orang tuh sudah tamat SMA itu kan biasanya tuh maunya langsung
1: berapi-api
0: ya, lagi semangat belajarnya. Tapi ya kan satu dan dua hal, harus menunda pekerjaannya. Ya tapi mungkin banyak orang di luar sana yang ingin sekali mau dapat pendidikan yang layak, tapi di karena kan mungkin kondisi perekonomian keluarga juga yang menghalangi. Tapi kita tetap berdoa untuk teman-teman luar sana agar kelak maybe ya
1: cita-citanya
0: bisa tercapai, teman-teman berdoa ya.

0: Pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter bayi kamu.
1: Siapi muter bayi kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist kamu.

0: 081 4 yang mau punya cerita silakan bisa di share atau yang mau kirim beras raskin juga tidak masalah, kita akan terima teman produk karena itu juga butuh beras ya. Silakan di malam hari ini ya, atau yeah, mungkin mau kasih kami Rizol Mayo, Mimi silakan ya.
1: Semuanya asal tidak kirim nitu.
0: Aduh jangan ya, karena juga kami takut nitu teman produk program Emol pun dia teman saya juga nitu itu, tapi it's okay lah ya. Have fun terus buat kamu-kamu, silakan join di cerita penutup hari malam ini.

0: Banjir bandang adalah kejadian cuaca ekstrim yang menyebabkan aliran air besar dan cepat di sungai ataupun lembah. Ini biasanya terjadi setelah hujan lebat, longsor atau pelelehan salju yang mendadak. Banjir bandang ditandai oleh aliran air yang sangat kuat dengan tingkat elevasi air yang naik tiba-tiba. Perbedaan utama antara banjir bandang dan banjir konvensional terletak pada kecepatan banjir. Banjir bandang cenderung lebih cepat dan dapat terjadi dalam waktu yang sangat singkat, meninggalkan sedikit waktu untuk evakuasi. Karena kecepatan dan daya hancur air yang besar, banjir bandang dapat menyebabkan kerusakan yang parah terhadap tanah, bangunan, bahkan infrastruktur di sepanjang jalurnya. Kalau sudah begitu, apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari bahaya banjir bandang? Yang pertama adalah pemahaman risiko. Edukasikan masyarakat tentang daerah rawan banjir bandang dan tingkat risiko. Kemudian, promosikan pentingnya mendengarkan peringatan dini dan memiliki alat komunikasi yang dapat memberikan informasi cepat. Kemudian ketiga, sosialisasikan rencana evakuasi yang baik dan latihan secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Yang keempat, informasikan lokasi tempat pengungsian dan fasilitas pendukung seperti pusat kesehatan dan juga logistik. Yang kelima, dorong inisiatif penghijauan dan pemeliharaan sistem drainase untuk mengurangi risiko banjir. Yang keenam, kampanyekan praktik-praktik ramah lingkungan yang dapat membantu mencegah erosi tanah dan mengurangi risiko banjir. Yang ketujuh, dorong kerjasama antar warga dan komunitas dalam membangun sistem peringatan dan juga tanggap cepat. Yang kedelapan, manfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi terkini dan langkah-langkah yang harus diambil saat terjadi banjir bandang. Yang kesembilan, pelatihan pertolongan pertama kepada warga agar dapat memberikan bantuan yang saat diperlukan. Yang terakhir, atau yang kesepuluh, dorong keterlibatan pemerintah dalam membangun infrastruktur anti banjir dan kebijakan perlindungan masyarakat. Nah, jadi waspada selalu ya jika sudah terjadi hujan lebat dan kamu bermukim di lereng bukit atau di pinggiran sungai.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Teman berdua dari Indie Gitar dan Hindia masih ada cahaya, cahaya ya. Untuk kamu-kamu yang masih ingin bercahaya dengan kami, silakan bercahayalah teman berdua FM Indie ya.
1: Iya benar sekali teman okay. berdua. Karena cahaya itu biasanya itu terpancar dari seseorang yang punya pribadi yang positif gitu.
0: Iya, yes, kalau saya mah vibes-nya emang gak jelas teman berdua FM Indie ya. Oke, ada yang bergabung dari Agnes di Keluaran Putulando. Selamat malam Kakak John dan juga Kakak Putri. Malam, saya sedang Agnes. Menyusun skripsi. Sudah hampir setahun belum selesai karena saya sulit fokus. Setiap kali saya mau kerja, saya malah cemas dan takut hasilnya salah. Orang tua sering bertanya kapan wisuda, sementara saya sendiri belum tahu kapan bisa selesai. Saya sudah empat kali salah nih Kakak, dicoret dari dosen pembimbing. Tapi puji Tuhan, semoga saja habis semester ini bisa cepat selesai dengan skripsi saya.
1: Aduh, semangat dong. Kayaknya lagi dikit saja ya, kayaknya selangkah lagi tuh kamu. Aduh. Sampai di akhir. Jadi kalau sudah di depan mata gitu, jangan lagi kendor ya. Karena kalau sudah kendor, aduh ya.
0: Aduh, suka duka bikin skripsi itu memang waduh, tak terlupakan teman produk FM ini. Kita sampai begadang, kepala sakit teman produk. Bahkan tidak tidur even ya, karena kita betul-betul push.
1: Forsir sekali tuh ya. Di skripsi. Padahal ya endingnya juga pas kerja tidak tanya tuh skripsi kamu apa.
0: Betul ya, aduh. Ya itulah suka duka skripsi ya. Semoga buat kamu lancar skripsinya.

inflasi menyebabkan berbagai kerugian bagi setiap orang. Mulai dari meningkatkan harga pangan, krisis pangan, dan masih banyak lagi. Maka dari itu penting untuk kita melakukan persiapan menghadapi inflasi agar terhindar dari berbagai resiko kerugian akibat dampak kenaikan harga tersebut. Ada berbagai strategi dalam menyiasati keadaan inflasi agar keuangan kita tetap terlindungi. Hidup hemat. Tips menghadapi inflasi yang pertama ialah dengan hidup hemat. Saat seluruh harga sedang meningkat signifikan, maka kita perlu membatasi pengeluaran. Hal ini akan membantu kita bertahan selama inflasi. Berikutnya, tingkatkan penghasilan. Mencari pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan bisa menjadi salah satu persiapan menghadapi inflasi. Siapkan juga dana darurat. Mempersiapkan dana darurat dengan menambah tabungan bisa membantu meningkatkan penghasilan. Kita harus membedakan pos yang satu ini dengan tabungan, di mana dana darurat hanya digunakan untuk kebutuhan mendadak di luar dugaan. Tentunya yang terakhir, hindari berhutang. Saat terjadi inflasi, suku bunga juga akan turut meningkat. Maka dari itu, tips menghadapi inflasi yang patut kita lakukan adalah menghindari hutang. Apalagi jika hutang tersebut digunakan hanya untuk memenuhi gaya hidup dan bersifat konsumtif yang justru kurang bermanfaat. Yuk, bijak dalam menggunakan uang sehingga tidak terjadi inflasi dan kekurangan akan kebutuhan hidupmu.

0: Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah join ya di malam hari ini. Ya, dan buat kamu semuanya teman Pro 2 ya, kan ada musik-musik santai buat teman malamnya kamu. Hingga di pukul 11.55 nanti waktu Indonesia Tengah. Semangat malam ya. Semangat beristirahat. Besok pagi juga bangunnya enak juga.
1: Biar ya lebih fresh gitu, semoga apa yang belum terjadi di hari ini bisa terwujud di esok hari teman Pro 2. Yes. Jangan pernah bosan untuk selalu bermimpi. Selalu punya tujuan, itu paling penting.
0: Dan jangan sampai gila teman Pro 2 FM ini ya, seperti kita.

Tahukah kamu mengurangi dampak bencana alam dapat kita lakukan dengan membiasakan hal-hal kecil yang dimulai dari diri sendiri serta lingkungan kita? Yang pertama, jangan membuang sampah sembarangan. Sampah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya banjir ketika di musim hujan. Sampah yang menumpuk di sungai dan diselokkan akan membuat banjir ketika hujan. 2. Hemat menggunakan air. Air menjadi salah satu sumber kehidupan untuk makhluk hidup. Oleh sebab itu, kita harus bijak dalam menggunakan air, mengingat bencana kekeringan sering terjadi. 3. Menanam pohon. Pohon menjadi unsur penting untuk menopang bumi kita. Pohon dapat menyimpan air, mencegah tanah longsor, mencegah banjir, serta menjadi sumber oksigen dan menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup. 4. Membuat saluran irigasi. Saluran irigasi sangat penting untuk mengalirkan air ketika musim hujan. Irigasi menjadi upaya untuk menangani bencana banjir. Dengan adanya irigasi, tentu air hujan yang turun akan mengalir dan tidak menggenang. Itu dia hal-hal kecil yang bisa Anda lakukan untuk menjaga lingkungan.

harus berhenti sebelum kita menyakiti semua orang.

0: 2, kemiskinan adalah salah satu keadaan yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi. Tentunya, teman Pro 2 pernah melihat situasi kemiskinan yang terjadi di wilayah kalian. Ada banyak cara yang bisa teman Pro 2 lakukan, seperti mengatasi kemiskinan dengan mendapatkan pendidikan yang layak, menghilangkan ketimpangan gender, serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Kemiskinan biasanya identik dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup. Akan tetapi, kemiskinan menjadi kunci keberhasilan pembangunan, sehingga kemiskinan menjadi trending issue di seluruh negara di dunia. Mari bersama bergerak, tuntaskan kemiskinan dengan menegakkan keadilan bagi yang membutuhkan.
1: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro 2 FM, Pro 2 FM.

Keunikan durian bukan hanya terletak pada bentuknya yang berbeda dari buah kebanyakan. Buah bernama ilmiah Durio zibetinus ini juga punya fakta unik, salah satunya menaikkan mood sama dengan ketika kita sedang makan coklat. Ini dikarenakan durian mengandung asam amino triptofan yang memproduksi serotonin, di mana serotonin inilah yang membuat suasana hati tetap stabil sehingga risiko stres dan depresi karena bad mood bisa dihindari.

ini, Indonesia sedang memimpin perang melawan stunting. Ini adalah panggilan bagi setiap warga negara dari Sabang hingga Merauke untuk bersatu dalam upaya melindungi masa depan generasi mendatang. Stunting bukanlah hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah kemanusiaan dan keadilan sosial. Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dengan sehat dan kuat tanpa terhalang oleh kekurangan gizi. Bersama, kita bisa mengubah masa depan Indonesia menjadi lebih cerah. Ayo berjuang bersama dalam perang melawan stunting. Dan setiap tindakan kecil kita memiliki dampak besar. Bersama, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih sehat dan berdaya bagi bangsa kita.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Selamat pagi semuanya buat kamu yang mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Inde, Radio Publik Milik Bangsa, program berdua dipancarluaskan melalui FM 92,5 MHz. Kembali mengudara hari ini edisi Rabu 8 Juli 2026 mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Ayah dan seluruh tim Radio TRF Inde mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sebenarnya apa sih arti dari Hom Pimpa Ala Yung Gambreng? Penasaran tidak? Well, waktu kecil dulu mungkin pernah memainkan permainan ini, atau bahkan kamu mungkin tidak pernah bermain sama sekali. Hom Pimpa itu bahasa apa ya? Apakah buat nakut-nakuti setan? Atau bagaimana? Menarik nih. Dari beberapa sumber yang saya baca, Hom Pimpa Ala Yung Gambreng ternyata adalah bahasa Sanskerta, yang artinya, dari Tuhan kembali ke Tuhan, ayo bermain. Kalimat ini menjadi populer karena dulu sering diucapkan si Unyil di TVRI era 80-an sampai 2000-an. Makanya anak-anak zaman itu selalu mengikuti kata-kata ini ketika hendak bermain bersama-sama. Sayangnya anak-anak zaman sekarang lebih suka bermain gadget daripada permainan tradisional. Padahal permainan tradisional itu sangat menarik dan sangat merakyat. Permainan tradisional sekarang terpinggirkan dan nyaris dilupakan.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Kau menguap saja terus. Menguap, menguap saja terus.
1: Sama ngantuk nak. Aduh sumpah, mata berat mau tidur nak.
0: Malamku kau tidak usah tidur. Kau mata menyala saja macam kelelawar. Terbuka saja anak Nonton itu bola, sibuk game, VC grup jalan terus. Pokoknya tuh, kau hidup happy sah. Nyawa cadangan banyak tuh.
1: Jangan omong begitu kok. Macam sumpah saya nih. Jadi takut deh.
0: Makanya, stop begadang sudah. Kau mau dapat apa juga?
2: Biasakan hidup sehat dan miliki kualitas tidur yang baik. Pastikan waktu tidur malam Anda maksimal 6-8 jam sehingga Anda akan bugar dan segar di keesokan hari.

0: Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: hati. Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Halo, selamat pagi teman Pro 2. Di pada edisi Rabu 8 Juli 2026 kita akan mulai dengan info Pro 2. Informasi pertama, pedagang musiman serbu pasar ini jelang tahun ajaran baru. Dilansir dari rri.co.id, menjelang tahun ajaran baru 2026-2027, pedagang musiman perlengkapan sekolah mulai bermunculan di pasar dan pusat pertokoan dalam kota Ende. Mereka menawarkan beragam kebutuhan belajar, mulai dari buku tulis, pulpen, pensil, hingga krayon yang diburu orang tua karena harganya dinilai lebih terjangkau. Fenomena pedagang musiman ini kembali menjadi pemandangan tahunan saat masa liburan kenaikan kelas dan penerimaan siswa baru. Lapak-lapak sederhana tampak berjajar di sejumlah titik perdagangan, memanfaatkan momentum meningkatnya kebutuhan perlengkapan sekolah anak. Informasi selanjutnya, Laskar Pedalius siap jadi kuda hitam piala Bupati

Simulasi dari RRI.id, Kecamatan Deli Soka menunjukkan kesiapannya menghadapi turnamen sepak bola Piala Bupati NDU23 tahun 2026 dengan mengikuti acara pelepasan kontingen dan parade pembukaan yang digelar di halaman kantor Bupati ND pada Senin 6 Juli 2026. Kehadiran kontingen yang mengusung nama Laskar Perilio menjadi simbol tekad Deli Soka untuk bersaing memperebutkan gelar juara. Kontingen Deli Soka mengikuti rangkaian acara pelepasan bersama seluruh peserta turnamen sebelum melaksanakan parade menuju lokasi pembukaan. Momentum tersebut menjadi penanda dimulainya kompetisi sekaligus memperlihatkan kesiapan setiap kecamatan dalam menyambut persaingan di ajang sepak bola bergengsi tingkat Kabupaten ND. Informasi selanjutnya, Polres ND edukasi 432 siswa baru SMA Kasyura di Karas cegah bullying dan narkoba. Dilansir dari RRI.co.id, Satuan Binnas Polres ND memberikan penyuluhan pencegahan bullying dan penyalahgunaan narkoba kepada 432 siswa baru SMA Kasyura di Karas ND pada Selasa 7 Juli 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah pada awal tahun ajaran baru yang berlangsung di aula sekolah. Penyuluhan dilaksanakan mulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah dengan melibatkan seluruh siswa kelas 10 yang mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Materi disampaikan untuk memperkuat pemahaman siswa mengenai risiko kekerasan, perundungan, serta ancaman penyalahgunaan narkoba sejak memasuki jenjang pendidikan menengah. Teman Pro 2, informasi lengkapnya kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Sekian info Pro 2.

Hai hai teman Pro 2, pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update, bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi, hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.

0: Hai teman Pradua, balik lagi bersama Ayah masih di 92,2 FM Pradua RRI. Ini teman terbaik kamu. Kita sudah di Spada, lebih tepatnya di Kepo Time nih teman Pradua. Jadi di pukul sekarang ini 6:20 sampai pukul 7 nanti akan ada satu topik yang kita bahas mengenai Kepo Time. Kenapa mengenai Kepo Time ya? Maksudnya hal-hal yang membuat kita penasaran selama ini atau kepo mungkin, atau satu hal yang kita baru tahu ternyata, oh ternyata. Nanti akan kita bahas sama produser setelah beberapa lagu berikut ini. Ada Dere berlagu.
1: Itu kesan pertama yang ku tahu.

0: Aduh, sudah terlambat nih. Sudah jam 7 lagi. Terlambat sudah nih presentasi. Halo? Halo? Halo?
1: Hei, kau di mana nih, Eman? Semua mulai nih.
0: Iya. Ini saya dalam perjalanan nih. Sorry, ku. Tadi saya telat bangun. Teman-teman sudah lengkap semua, kah?
1: Sudah. Tinggal kau saja nih. Cepat sudah.
0: Iya. 5 menit lagi. Saya sampai di kampus.
2: Ayo. Cepat tolong dia. Tabrakan sama siapa dia?
3: Dia tabrak tiang. Gara-gara telepon sambil bawa motor. Kau tolong telepon ambulans dulu.
4: Mana yang Anda pilih? 5 menit sampai ke kampus atau 5 menit sampai ke UGD? Hindari menggunakan handphone saat berkendaraan demi keselamatan Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Masih bersama Ayah di Kepo Time teman Perdua. Untuk topik di pagi hari ini, kita akan membahas tentang FOMO nih. FOMO itu tren atau masalah sih? Nah, buat kamu yang penasaran FOMO itu bisa jadi tren atau masalah, jadi begini teman Perdua, kamu pernah tidak sih merasa harus selalu tahu apa yang lagi viral? Atau merasa cemas kalau teman-teman lagi nongkrong, liburan, atau mencoba tren baru sementara kalian tidak ikut? Nah, kalau pernah merasakan itu, bisa jadi teman-teman Produa sedang mengalami yang namanya FOMO. Wow. Jadi begini teman-teman Produa, FOMO itu apa? Mungkin sebagian dari kamu masih belum familiar dengan kata FOMO, tapi pasti sebagian dari kamu lainnya sudah sangat mengenal kata FOMO ya teman-teman Produa. Jadi FOMO adalah perasaan takut ketinggalan pengalaman, informasi atau tren yang sedang dialami orang lain teman-teman Produa. Biasanya perasaan ini muncul setelah melihat media sosial yang penuh dengan foto liburan, pencapaian atau aktivitas teman-teman. Sebenarnya FOMO itu wajar, namun kalau berlebihan dampaknya bisa membuat seseorang merasa minder loh teman Perdua. Cemas bahkan membandingkan hidupnya dengan orang lain. Oh, itu sudah sedikit alarm garis merah jangan. Misalnya kita melihat teman membeli barang baru, lalu merasa harus ikut membeli agar tidak dianggap ketinggalan zaman. OMG, contohnya circle kamu punya iPhone terus kamu harus beli iPhone. Jangan ya teman Perdua, itu FOMO namanya. Lalu bagaimana cara mengatasi FOMO? Yang pertama, batasi penggunaan media sosial jika mulai merasa tidak nyaman. Kedua, ingat bahwa apa yang kita lihat di media sosial hanyalah sebagian kecil dari kehidupan seseorang. Tidak semua orang membagikan kesulitan atau masalah yang mereka hadapi, teman Perdua. Jadi ya pasti akan membagikan yang indah-indahnya saja, yang senang-senangnya saja. Yang paling penting, jangan sampai keinginan mengikuti tren membuat kita lupa bersyukur atas apa yang sudah kita miliki. Tuh, jangan lupa bersyukur teman Perdua, apapun yang kita punya tetap harus bersyukur. Jadi teman Perdua, sekarang coba renungkan, apakah kalian pernah mengalami FOMO? Kalau iya, jangan khawatir. Yang terpenting adalah belajar mengendalikan diri yang lebih dan lebih menghargai perjalanan hidup masing-masing.

Halo teman-teman Produ2, lagi apa nih? Lagi santai. Paling tidak menyenangkan nih kalau lagi santai seperti ini, digigit nyamuk. Udah gitu, pas digigit nyamuk, pakai acar kulit jadi bentol-bentol segala. Kamu tahu tidak sebenarnya kenapa sih saat digigit nyamuk jadi bentol-bentol? Sebenarnya penjelasannya sangat sederhana nih teman-teman. Begini penjelasannya. Nyamuk dikenal sebagai serangga pengganggu karena gigitan nyamuk ini menimbulkan rasa gatal. Selain menyebabkan rasa gatal, beberapa nyamuk juga menyebabkan penyakit seperti demam berdarah dengue atau DBD. Setelah menghisap darah, area kulit akan muncul bentol kecil yang terasa gatal. Kenapa gigitan nyamuk menimbulkan bentol dan rasa gatal-gatal? Nyamuk memiliki bagian mulut yang panjang yang menyerupai jarum kecil di bagian kepalanya. Nyamuk akan menggunakan bagian mulutnya tersebut untuk menembus kulit dan menghisap darah kita. Ketika menghisap darah, nyamuk mengeluarkan sedikit air liurnya ke kulit manusia. Menurut para ahli, bahwa air liur nyamuk mengandung antikoagulan dan juga protein. Tubuh kita akan bereaksi dan menganggap protein yang terdapat di air liur nyamuk tadi sebagai zat asing yang harus dibasmi. Akhirnya, sistem imun tubuh kita akan merespon zat asing tersebut dengan melepaskan histamin ke area kulit yang digigit nyamuk. Nah, respon imun tubuh dengan mengeluarkan histamin inilah yang menyebabkan gigitan nyamuk menjadi terasa gatal di kulit, muncul bentol, serta kemerahan.

Wow, lama berobrol tidak terasa nih. Kita sudah sampai di penghujung Kepo Time hari ini. Semoga obrolan kita tentang FOMO bisa menjadi pengingat bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling cepat mengikuti tren, tetapi tentang bagaimana kita menikmati proses dan menjadi versi terbaik dari diri sendiri ya. Terima kasih buat teman produser sudah mendengarkan. Jangan lupa tetap stay tune terus dan tetap berpikir bijak menggunakan media sosial dan juga berpikir positif ya teman produser. Sampai bertemu di episode Kepo Time selanjutnya. Karena setelah ini ada program spesial favorit kamu, FYP, Flourish Your Playlist. Masih buat kamu yang sudah menunggu request lagu, iya segera sama Produda, tepat di pukul 7 sampai pukul 8 nanti akan ada FYP. Jadi buat teman Produda, stay tune terus di 92.2 FM, Produda RRI, dan teman terbaik kamu.

dari puncak dunia nomor 1 Indy. 92,2 MHz Pro 2 FM Indy, teman terbaik kamu.

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter bayi kamu.
1: Siapi muter bayi kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flourish Your Playlist.
0: Flourish Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist kamu,

Teman-teman Prodi, kita sudah masih di FYP Flores Your Playlist. Buat kamu-kamu yang request lagu, bisa langsung ke WhatsApp Prodi di 082147650422, teman Prodi. Karena FYP ada sampai jam 8, jadi tidak terlalu banyak ya waktunya untuk request lagu, teman Prodi. Kalau kamu sudah menemukan lagu favorit kamu, langsung kirim nama penyanyi, nama judul lagu, nama kamu, dan juga alamat tinggal kamu. Dan kalau kamu mau menambahkan motivasi di pagi hari ini, salam-salam manis untuk someone, boleh banget ya teman Prodi. Ayo tunggu request lagu dari kamu. Dan sambil menunggu, kita akan buka FYP dengan lagu dari Eko Show, Juan Reja, Salad, Open Up, dan Jackson Zeran, Cinta Realistis.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Gila, tadi kita dengarkan lagu dari Maria Angela, Serius ya, berdua. Dan kita akan putarkan lagu yang mungkin bisa membuat flashback ke masa-masa itu. Kita balik dulu ke zaman-zaman.

0: Bangun, subuhan.
1: Wah, cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
2: Aku gak mau, panas.
1: Loh, kok gitu?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada Eyang?
1: Dia tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
3: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
1: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
3: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
1: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu. Dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
4: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.

and then

sahabat kreatif, kadang kalau kita santai, kita sering menonton film di handphone atau mendengarkan lagu-lagu menggunakan headset. Tujuannya biar tidak berisik atau memang kita mau mendengarkan suara yang kencang tanpa mengganggu orang lain. Iya kan? Tidak masalah sih, fine-fine aja. Tapi yang akan jadi masalah jika penggunanya terlalu berlebihan. Simak faktanya. Jika volume suaranya yang kamu dengar terlalu keras, hal ini justru dapat merusak sel-sel saraf pendengaran. Ketika sel saraf ini rusak, telinga akan kesulitan atau bahkan tidak bisa mengantarkan rangsangan suara menuju otak. Kondisi ini membuat kamu sulit untuk mendengarkan suara secara perlahan hingga nanti akan berkurang sama sekali. Tingkat kebisingan suara ditentukan dalam satuan desibel. Suara percakapan normal umumnya memiliki tingkat kebisingan sekitar 60 desibel. Sementara itu, suara-suara keras seperti bunyi mesin, suara di lokasi pembangunan gedung, atau musik rock bisa mencapai sekitar 100 atau 120 desibel. Batas tingkat kebisingan yang direkomendasikan adalah 85 desibel dengan waktu paparan maksimal 8 jam setiap harinya dengan sedikit mengambil jeda.

0: Wah, sudah waktunya pamit nih. Terima kasih telah mengikuti Flourish Your Playlist.
1: Flourish Your Playlist.
2: Playlist kamu, cerita kamu.
0: Sampai bertemu kembali.
3: Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.